0: petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus, juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, bagus ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
9: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin.

0: agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
9: Halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
10: Totally share soalnya tersekat ya.
4: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
10: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, menemani Anda dan berbagi program siaran kami, terus hadir menyapa dan juga menemani Anda di Nuansa Pagi edisi 13 Agustus 2026 saat ini, pendengar. Dan tadi juga sudah kita simak bersama rangkaian kabar berita dan berbagai informasi terupdate akan terus kembali kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 10 nanti, pendengar, kita akan ikuti kembali gerakan membangun Papua. Iya, akan hadir menemani Anda dari stasiun RRI Serui pada pukul 10 nanti saat ini, pendengar. Dan akan menghadirkan berbagai topik menarik dari gerakan membangun Papua dengan topik kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat. Ya, PEN akan hadir dari RRI Serui. Ini secara berjaringan hadir dari Skorwil 1 Nusantara Papua yang akan kami hadirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami harapkan Anda tetap menyimak mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak untuk saat ini. Dan selamat beraktivitas bagi pendengar yang tengah menjalankan aktivitas di tempat kerja masing-masing. Semoga hari ini aktivitas apapun yang Anda jalankan semua penuh berkah dan semangat untuk Anda terus ada. Iya, berbagai informasi dan juga rangkaian program siaran kami kembali kami hadirkan dengan untuk Anda. Persembahan feature radio kami hadirkan produksi RRI Biak, pendengar. Kali ini kami hadirkan dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kisah perjuangan dalam kemandirian disabilitas. Kami hadirkan untuk Anda, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Alfandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa, karena dia punya pembaca layar sudah ada. Ya, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Kalau paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang baik boleh bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang udah lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rumnevor. Sampai jumpa. Showima Kasumasa.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan kita langsung bergabung bersama RRI Serui guna mengikuti gerakan membangun Papua edisi pagi ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Strui dimanapun Anda berada. Saya Hans Mansai kembali lagi menemani Anda dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Siaran ini bakal disaksikan juga melalui YouTube RRI Strui dan Anda juga dapat mendengarkan melalui streaming di Pro 1 RRI Strui dan juga bisa mendengarkan secara langsung di 96.4 FM Strui hari ini. Ya pendengar dan pemirsa, selamat pagi buat rekan-rekan Sekorwil 1 Papua yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Strui untuk edisi hari ini tepat di Kamis ya 13 Agustus 2020. Ya dan pendengar juga pemirsa RRI Strui dimanapun Anda berada. Setiap daerah memiliki potensi dan juga dinamika ekonomi yang terus berkembang. Nah, untuk melihatnya lebih utuh, pendengar diperlukan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dialog gerakan membangun Papua bersama Pro 1 RRI Strui dengan menghadirkan topik kendali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat IAPN. Ya, dan pendengar tak berlama-lama karena waktu terus berjalan, langsung saja saya perkenalkan kedua narasumber kita yang sudah ada saat ini di studio. Selamat siang buat kakak berdua. Izin ya panggil kakak.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ya, selamat siang. Ini ada perkenalkan ada kakak Ahmad Nur Kolik ya. Kolik.
2: Ya,
0: benar. Beliau selaku ketua tim administrasi humas dan manajemen risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan IAPN. Ya, selamat siang Kakak Ahmad.
2: Iya, siang Kakak.
0: Izin sebut nama.
2: Ya.
0: Oke, juga ada Kakak Hamdan Herman. Beliau selaku Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan IAPN. Selamat siang Kakak.
3: Selamat siang kembali Kakak.
0: Oke, apa kabar nih? Kakak berdua.
2: Baik.
3: Kencang kabar
0: baik sekali ya. Oke. Kencang sekali. Oke, dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, selama perbincangan kita berlangsung di siaran berjaringan kali ini, kami juga mengajak partisipasi bagi para pendengar warga masyarakat yang ingin bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini, kendali sensus ekonomi dan juga manfaatnya bagi masyarakat Kepulauan IAPN.

0: By phone di kami sudah buka di 0983329999 untuk saat ini tentunya. Oke, dan pendengar juga pemirsa di mana saja Anda berada, tak berlama-lama kita di sesi pertama ya dalam program acara siaran berjaringan kali ini. Dan ini terkait dengan mengenal sensus ekonomi tahun 2026 dan kesiapan bahkan pelaksanaannya. Okay. Nah, sejauh mana kita akan mendengarkan seperti apa penyampaian dari kedua narasumber kita. Nah, saya ke Ahmad Nurholik dulu ini. Beliau selaku Ketua Tim Administrasi Humas dan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Nah, Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yapen ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih Kak Hans atas waktunya. Jadi memang sensus ekonomi itu sendiri adalah program nasional. Jadi bukan hanya kita di Yapen ya, tapi di seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Jadi untuk di Yapen sendiri itu memang mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu sudah diawali persiapan dari tahun lalu.
0: Okay.
1: Kemudian di awal Februari kemarin kita sudah melakukan juga kegiatan ground check, artinya kita pengecekan awal dulu kondisi perekonomian di Yapen seperti apa. Nah, kemudian itu tadi jadwalnya sampai sekarang ini hingga nanti tanggal 31 Agustus. Nah, apa sih tujuannya daripada sensus ekonomi sendiri khususnya untuk Yapen ini ya? Tentu saja dia bisa memetakan kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terus kemudian secara struktural itu dia bisa memetakan usaha-usaha apa saja yang ada di kalangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian menjadi ini dasar perencanaan bagi tentu saja teman-teman stakeholder kita ya. Artinya mereka butuh data yang akurat dan akuntabel. Kemudian ya mengidentifikasi tentu saja dari hasil SI nanti sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi unggulan di Yapen. Kemudian tentu saja ya program pemerintah pusat tentu saja untuk mendukung program hilirisasi dengan data yang update dan akurat. Mungkin itu.
0: Nah, Kak Ahmad, ini siapa saja yang menjadi sasaran sensus ekonomi di tahun 2026 ini?
1: Ya, tentu saja kalau kita bicara sasaran. Ya tentu saja kita di Yapen ya semua di Pulau Panjang ini dari Tanjung Woka sampai Kurulu sana Andei. Ya, jadi semuanya didata dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tentu saja touch-nya atau pendekatannya dari daerah-daerah tersebut juga berbeda-beda gitu, Kakak.
0: Sementara ini, Kak, apa kapan periode pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan, Kak?
1: Okay. Terkait itu tadi saya bilang di awal perencanaannya sudah kita mulai dari tahun 2025, 2026 awal sudah. Jadi sekarang ini kita sedang tahap pelaksanaan lapangan dari 15 Juli kemarin hingga nanti 31 Agustus itu secara jadwal semestinya kegiatan lapangan sudah selesai.
0: Oke, siap.
1: Begitu.
0: Sementara itu, Kak Ahmad, ini dengan luas wilayah Kepulauan Yapen saat ini menjadi cakupan sensus ekonomi 2026.
1: Betul.
0: Apa yang perlu dipastikan dari sisi administrasi sebelum pelaksanaannya?
1: Ya, baik. Memang kegiatan lapangan dan kondisi geografis di Yapen ini ya tentu saja kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah yang lain ya.
0: Okay.
1: Kita punya karakteristik demografis yang ya ada di kota, ada di desa, bahkan untuk saat-saat tertentu juga gelombang lah, sirene mengamuk, jadi sudah tuh bikin apa lagi, terpaksa tahan dulu. Jadi memang ada probis atau sebelum kita melaksanakan kegiatan statistik itu ada ya kita menyiapkan namanya peta. Jadi peta itu kita bagi berdasarkan wilayah kerja teman-teman tuh. Kita bagi terus kemudian kita ada namanya prelis itu adalah nama-nama atau nama-nama keluarga atau usaha sementara gitu.
0: Didata lagi mungkin ya.
1: Iya, jadi prelis itu sebagai dasar kita.
0: Siap.
1: Untuk pengecekan lapangan. Kemudian ya terkait dengan itu petugas kami kan ada sekitar 106 itu. Nah, 106 itu disebar itu. Jadi disebar itu membawa peta dan ada prelis nama. Jadi ketika ada ya ada dalam prelis, kita langsung data. Ketika tidak ada kita tambahkan lagi di prelis itu.
0: Prelis tersebut. Satu lagi Kak, ini bagaimana BPS menyampaikan informasi sensus ekonomi 2026 ini kepada para pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi ini, Kak?
1: Ya, tentu saja ini sangat penting ya, terutama usaha-usaha karena memang ini kegiatan sensus ekonomi. Sebenarnya prioritas utama itu tadi, kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita ada namanya kegiatan KKD.
0: Okay. Ya,
1: kegiatan KKD atau publisitas. Jadi memang di awal-awal sebelum kegiatan itu kami berkoordinasi. Jadi dari stakeholder terutama Bapak Bupati juga sudah memberikan istilahnya dukungan, baik melalui video visual yang kita sudah sampaikan di Videotron juga. Okay. Kemudian ada surat edaran juga dari Bupati untuk menginstruksikan di bagian stakeholder, pancama dan aparat di desa RT RW-nya begitu, Kakak.
0: Oke. Okay. Ya, Kak Ahmad, saya ke Kak Hamdan dulu nih. Kak Hamdan, ya, ini masih dengan pembahasan yang sama. Nah, ini bisa dijelaskan fungsi utama tim Garda dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Kakak Hans. Ya,
0: okay.
2: Ya, untuk mengawal pelaksanaan penataan itu dari tim Garda sendiri, kami itu menyiapkan bahwa kita memastikan bahwa kegiatan penataan berjalan sesuai dengan jadwal.
0: Baik.
2: Wilayah kerja yang sudah kami bagi ke setiap petugas, kemudian juga prosedur yang telah ditetapkan.
0: Okay.
2: Terus juga kita selalu di hariannya itu kita pasti memantau perkembangan penataannya gitu.
0: Baik.
2: Ada semacam secara berkala yang kita lihat, kemudian memastikan cakupan sasaran usaha yang didata. Terus kami juga melakukan monitoring dan pengendalian. Terus membantu menyelesaikan kendala lapangan. Ini biasanya yang sering kita dapat di lapangan.
0: Okay.
2: Ketika ini monitoring kok lambat gitu, ada apa? Ternyata ternyata ada kendala-kendala di lapangan.
0: Kendala-kendalanya banyak ya.
2: Di samping itu juga kita juga menjaga kualitas data itu sendiri gitu.
0: Okay,
2: kadang dari responden mungkin jawabannya ada yang tidak terlalu, mungkin mereka rasa ini kayak apa namanya, merasa ini rahasia atau bagaimana, tetap kami jamin datanya gitu. Kadang apa, data-data yang diberikan itu ya,
0: responden juga.
2: Kadang respondennya seperti itu, tapi berusaha untuk menjelaskan kepada responden. Baik, seperti itu.
0: Kak Hamdan, ini berapa jumlah petugas yang disiapkan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
2: Baik, untuk petugas kami kan melakukan rekrutmen ya. Ada namanya tahap tes petugas, mulai dari wawancara dan segalanya. Petugas yang kami terima, yang tersusun, yang terkumpul sekarang ini, yang ada 106 petugas.
0: 106 petugas.
2: Ya, 106 petugas.
0: Ini sudah disebarkan ini?
2: Ya, sudah. Satu Kabupaten Kepulauan Yapen sudah kami petakan semuanya.
0: Okay.
2: Berbagai bentuk wilayah, apa namanya, sudah dibagi sesuai dengan distrik-distrik yang ada di seperti itu.
0: Oke, Kak Hamdan, ini bagaimana pembagian wilayah kerja petugas bagi sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
2: Ya, baik. Pembagiannya itu dilakukan berdasarkan daripada hasil perilis keluarga gitu ya. Terus ada usaha dan juga masing-masing di desa ataupun kecamatan. Jadi perilis itu ada dua, ada perilis keluarga, ada perilis usaha. Usaha ini namanya BKU,
0: BKU
2: bangunan
0: ya,
2: khusus usaha.
0: Okay.
2: Itu kan kelihatan nyata, itu ada kios, toko, apa itu kelihatan. Seperti itu.
0: Oke, ini saya penasaran nih dengan BKU ini. Ini kan seperti bantuan begitu. Iya kan?
2: BKU ini bangunan khusus usaha. BKU bangunan khusus usaha.
0: Oke. Iya, dan Kak Hamdan ini bagaimana tim Garda mengawasi sasaran usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, Kak?
2: Baik, saya juga sebagai tim Garda juga kan memantau teman-teman pada saat pelatihan. Di sini yang saya pastikan bahwa teman-teman pelatihan itu sudah istilahnya walaupun baru ya, ada kan petugas-petugas yang baru yang mungkin punya pengalaman yang agak sedikit tidak terlalu banyak. Cuman saya sampaikan kepada petugas-petugas bahwa sensus ekonomi ini tidak seperti sensus penduduk. Sensus penduduk itu kita lihat rumah ya, sudah kita data. Tapi kita tidak tahu kalau sensus ekonomi ini kita kan cari usaha. Pengusaha itu yang mana? Sedangkan sekarang di zaman yang sekarang ini, orang di rumah itu tidak kelihatan BKU, tidak kelihatan kios, tapi ternyata ada jualan online.
0: Ada jualan online.
2: Nah, jadi dipastikan teman-teman itu harus door to door. Jangan anggap ini rumah biasa tidak ada usaha. Ternyata di dalam misalkan maitua saya ada jualan kue online pesan.
0: Salah satu
2: pengusaha seperti itu.
0: Kak Hamdan, ini apa yang dilakukan oleh tim Garda terhadap pelaku usaha yang belum berhasil ditemui menjelang akhir periode pelaksanaan, Kak?
2: Nah, baik. Untuk memasuki akhir periode sedangkan targetnya belum selesai itu, kita ada namanya task force. Ada tim task force itu dari kantor untuk melakukan gerak cepat istilahnya untuk mendata penyisiran. Gerak cepat atau penyisiran di lapangan untuk bisa menyesuaikan waktu yang tersisa. Demikian kan.
0: Oke. Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, selama perbincangan kita berlangsung, Anda, kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi. Anda bisa berinteraktif secara langsung bersama kedua narasumber kita di acara atau siaran berjaringan kali ini, dan Anda bisa bersama kami di 0983 32 999. Gitu ya, Kakak berdua. Oke. Dan pendengar, baru saja dijelaskan oleh kedua narasumber kita tujuan sensus ekonomi 2026, sasaran sensus ekonomi, hingga bagaimana BPS ini mempersiapkan pelaksananya di Kepulauan Yapen. Namun keberhasilan sensus ekonomi ini tidak hanya bergantung pada persiapan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan juga pengawasannya di lapangan. Betul gitu ya, Kak?
2: Benar sekali, Kak.
0: Oke, kita ke sesi berikut nih, Kak. Untuk komunikasi publik serta pengawasan di lapangan ini, pasti pendengar di rumah juga penasaran. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya bergabung bersama kami di jalur interaktif 0983 32 999. Ya, saya kembali ke Kak Ahmad ini. Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan bagaimana masyarakat Yapen ini dapat memperoleh informasi resmi tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
1: Iya, Kak Hans. Jadi memang seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasanya kegiatan publisitas itu sudah kami lakukan.
0: Okay.
1: Jadi ada memang banyak sekali media-media yang kami gunakan. Salah satunya tadi dari Pak Bupati, terus juga Videotron. Kita sudah tampilkan juga di alun-alun kita ya, alun-alun Serui. Kemudian ada juga spanduk, terus ada juga media sosial kami.
0: Siap.
1: Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga kami di sini di Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Kami juga di mensosialisasikan juga. Jadi memang ada banyak sekali media-media yang kami gunakan, atau kami istilahnya apa ya? Ya, kita gunakan untuk bagaimana caranya mensosialisasikan kepada masyarakat begitu. Ada baliho juga, termasuk ada influencer juga, ada toko masyarakat,
0: iya.
1: Begitu.
0: Baik. Kak Ahmad, ini bagaimana BPS merespon informasi keliru yang membuat pelaku usaha ragu untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
1: Ya, memang di kemajuan dunia digital saat ini memang informasi sekecil apapun itu bisa memblow up, apalagi ya memang situasinya memang akhir-akhir ini juga seperti ini. Dan memang kami dari BPS Pusat sendiri, Jakarta, tidak henti-hentinya sounding. Kita menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat berarti. Artinya dia sebagai responden itu harus memberikan jawaban yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan kami juga selalu sounding, artinya data yang kita kumpulkan ini benar-benar hanya untuk kepentingan perencanaan, tidak ada hal-hal lain, sehingga untuk pelaku usaha dan masyarakat juga jangan khawatir. Artinya data juga kami rahasia dan dilindungi undang-undang gitu. Kami tidak bisa menyampaikan secara tidak terbuka atau tidak bisa begitulah intinya.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, kami juga mengajak partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan, ada yang ingin sekali untuk bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini. Kami buka jalur interaktif ya di 0983 32 999. Ya, masih bersama Kak Ahmad nih, Kak.
1: Ya,
0: untuk menghindari penyalahgunaan data ini, dari penyalahgunaan data, apa ciri atau identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk mengenali petugas resmi sensus ekonomi 2026 ini?
1: Oke, Kakak Hans, jadi ini memang sangat penting ya. Di tengah minimnya kepercayaan publik terhadap ya segala sesuatu, jadi memang untuk petugas kami ya, petugas kami di seluruh Indonesia, memang yang pertama dia dikasih ID card. ID cardnya kurang lebih seperti ini, ada gambarnya. Jadi ID card ini bisa di-scan. Jadi apakah namanya nanti disandingkan dengan surat tugasnya nih. Kita juga kasih surat tugas, nanti disandingkan apakah benar-benar petugas kami. Kemudian juga ada rompi nih, seperti dipakai Kakak Hamdan ini. Jadi teman-teman yang di lapangan dong pakai begini semua. Ya, jadi dong pakai. Artinya itu sudah. Jadi biar kepercayaan terhadap petugas ini tidak diragukan. Dan kami juga menyampaikan bahwa ketika hal-hal tersebut tidak terdapat pada petugas yang mendatangi Anda, ya kami boleh menghimbau jangan ya,
2: boleh tolak,
1: jangan memberikan karena okay, ini kan terkait data-data sensitif, data ya,
0: hasil ya, ya
1: gitu, okay. Jangan kasih.
0: Ya. Tapi seandainya kalau ada bocoran, nggak bisa ya.
1: Bocoran apa ini?
0: Oke, dan Kak Ahmad ini dalam melaksanakan kegiatan seperti ini pasti ada resiko ya.
1: Ya.
0: Nah, betul. Apa sih resiko komunikasi yang paling perlu diantisipasi ketika petugas berinteraksi langsung dengan pelaku usaha?
1: Iya kakak, jadi betul ya. Maksudnya tadi di awal kakak juga sampaikan terkait nanti kendala-kendala dan segala macam. Jadi memang petugas ini kan pertanyaan atau kegiatan sesi ekonomi ini agak-agak sensitif.
0: Okay,
1: sensitif dalam pengertian begini, ditanya omsetnya berapa, penghasilan berapa, pasti pengeluaran ya, ya. Nanti dari situ nanti ya pasti orang akan berpikirnya kemana-mana ini kakak tuh bagaimana.
0: Okay,
1: jadi dong pikir kemana-mana. Jadi kami pastikan sekali lagi bahwa memang pendataan ini hanya untuk kepentingan perencanaan Indonesia ke depan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Satu lagi Kak Ahmad ini, kemana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini Kak?
1: Ya bagi masyarakat tentu saja ini sangat penting ya, karena mereka adalah responden kami. Jadi kami kami menginginkan dan berharap, dan ya berharap lah istilahnya, semuanya tercakup di kegiatan SC ini kami mendatanya. Kemudian jika masyarakat ada yang merasa belum didata atau bagaimana, karena ya tadi kami memang sudah melakukan penyisiran dan segala macam, kalau mau berinisiatif bisa menghubungi sosial media kami, ada Facebook di BP Siap Kepulauan Yapen, terus kemudian ada juga di IG kita. Di IG kita itu ada bps.kepulauan yapen. Kemudian juga ada call center. Jadi masyarakat bisa disampaikan juga di 0813-432-85598. Kemudian juga Bapak Ibu dong bisa datang juga ke kantor.
0: Oke.
1: Itu malah lebih bagus lagi.
0: Ya.
1: Artinya jangan, kita sama-sama memastikan nih, kita kawal bersama agar data Yapen ini bisa jadi baik.
0: Oke,
1: gitu.
0: Siap. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini di siaran berjaringan, dan terkait topik kita, kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Selama perbincangan kita berlangsung, kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur interaktif 0983 32 999. Baik ya pendengar, sebelum kita ke narasumber yang satu lagi nih
2: yang keren
0: Kak Hamdan ya, kita akan jeda selepas pesan berikut.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
5: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
4: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
5: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
6: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
7: Dialog Gerakan Membangun Papua Pro 1 RRI Serui.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan kali ini ya, Gerakan Membangun Papua, dan kita masih dalam pembahasan dengan topik yang sama. Masih bersama kedua narasumber yang masih gagah.
1: Masih pagi.
0: Masih lebih keren lagi ya. Oke, kita masih di seputar komunikasi publik dan juga pengawasan lapangan. Saya langsung ke Kak Hamdan ya, lagi baik. Nih. Kak Hamdan, ini bisa dijelaskan apa yang menjadi fokus utama bagi tim Garda ketika memantau petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan?
2: Kak? Baik, terima kasih Kak Hans. Ya, untuk dari tim Garda sendiri, kita untuk memantau petugas-petugas SE yang sedang melakukan pendataan di lapangan itu, kami melakukan apa? Kami memastikan bahwa petugas itu bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Oke.
2: Kita ketahui bersama bahwa di Yapen ini tidak kecil gitu. Artinya areal yang sangat luas. Contoh macam kompleks di Padat Karya. Padat Karya itu kalau dilihat dari luar itu kayak sedikit saja. Begitu kita masuk ke dalam-dalamnya, waduh, rumah di dalam itu memang sudah banyak di sana ya, pemukiman di sana. Makanya kami itu memastikan petugas bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Okay.
2: Jangan sampai terlewat data atau belum didata. Karena kita sudah bagi-bagi antar petugas satu dengan petugas yang lain, kita yang namanya ada namanya SLS, kita sudah bagi di setiap RT itu bahwa jangan sampai mereka masuk ke wilayah teman punya teman kerja aja, lagi wilayah tugas. Jadi kami pastikan bahwa bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Selanjutnya juga memastikan cakupan usaha itu lengkap. Jangan sampai belum rangkum sudah dianggap selesai atau bagaimana.
0: Okay.
2: Kita pastikan bahwa lengkap cakupan usaha yang ada gitu. Terus memantau kualitas pendataan ya. Kualitas pendataan ini banyak sekali dia punya problematika di lapangan. Saya sebagai orang lapangan juga itu bahwa untuk kualitas pendataan, contoh macam kita mendata bapak satu rumah tangga atau keluarga, kita pastikan bahwa pendataan itu benar-benar terdata ataupun tercover semuanya. Mungkin kadang kita datang bapaknya atau ibunya tuh lagi sibuk atau bagaimana sehingga tidak fokus untuk menjawab pertanyaan. Jadi sehingga kami juga mengharap kepada petugas mengambil posisi yang baik untuk melakukan pendataan agar pendataan daripada kualitas pendataan itu baik gitu. Nah, selanjutnya juga ada memantau perkembangan dan produktivitas petugas. Nah, di sini perkembangan itu kita lihat dari monitoring pergerakan petugas di lapangan. Itu secara mereka melapor dan juga kita bisa lihat di website kami juga untuk bagaimana atau sejauh mana mereka sudah melakukan pendataan di lapangan. Terus kita juga selalu memantau teman-teman di lapangan karena pendataan sekarang ini sudah keren ini, menyesuaikan perkembangan zaman bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan menggunakan handphone, ya kan? Nah, jadi penggunaan aplikasi pendataan ini ada, kami sudah siapkan yang namanya Fasih. Fasih itu kami pastikan kepada petugas itu jangan sampai terjadi error ataupun belum disinkronize ataupun diupdate penggunaan Fasihnya itu. Terus juga kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita melakukan evaluasi, mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang seperti apa, dan saya rasa kalau kendala-kendala lapangan itu secara umum setiap petugas pasti punya dan kami siap untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Gitu Kak Hans.
0: Oke. Kak Hamdan, ini bagaimana tim Garda menangani sasaran usaha yang ternyata sudah tidak beroperasi lagi saat petugas datang? Kak?
2: Oh ya, baik. Jadi ketika petugas datang terus usahanya sudah tidak ada.
0: Iya.
2: Masih bagus usahanya sudah tidak ada. Ini tokonya sudah tidak ada, hilang. Dalam konsep dan definisi usaha yang dimaksud adalah telah beroperasi selama tahun 2025 dan beroperasi juga di tahun 2026. Jika tidak beroperasi lagi, maka akan ditelusuri sesuai dengan perilis apakah sudah tidak beroperasi atau pindah. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada, ya memang secara lapangan sudah nggak ada. Ada keterangan di situ sudah tidak ada atau berpindah blok sensus atau keluar kota.
1: Tidak
2: ditemukan gitu. Seperti itu.
0: Oke, mungkin Kak Hamdan mau lanjutkan, mau teruskan sedikit.
1: Ya, supas.
0: Oke, supas ya.
2: Terlalu banyak bicara. Oke.
0: Enggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus.
2: Oke.
0: Biar pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada paham ya. Dengan penyampaian yang disampaikan dari kedua narasumber kita saat ini. Nah, Hamdan, ini bagaimana cara Garda memastikan usaha yang dijalankan dari rumah tidak terlewat dari sasaran sensus ekonomi 2026 ini?
2: Baik, Kakan. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa petugas-petugas yang di lapangan itu kita sudah memetakan mereka sesuai dengan wilayah tugas kerjanya mereka masing-masing ya. Kami bagi di namanya itu ada namanya SLS. SLS ini Satuan Lingkungan Setempat. Atau kalau di wilayah administrasi desa itu namanya RT. Nah, kita sudah bagi, kita memetakan petugas ini kamu di RT sini, petugas ini RT di sini. Jadi sehingga mereka tuh tidak timpang tindih. Ya kan, sehingga mereka tahu batas-batas wilayah mereka yang akan didata. Terus juga di akhir periode akan dilakukan penyisiran kembali oleh petugas dari kantor, dari BPS sendiri, tim organik atau kami sebutkan di sini task force. Kemudian juga kami juga memohon kepada masyarakat juga untuk partisipasi. Mungkin ada yang merasa, saya ini belum didatangi petugas ini. Boleh kok datang di kantor langsung, datang di torang sini.
0: Istilahnya jemput petugas.
2: Siapa tahu bilang, saya ini belum datang-datang petugas. Kemarin dong lewat ke sana, dong terasa nggak bisa perumah nih. Mungkin rumah di bagian belakang kan, dong terlihat akan.
0: Asalkan jangan ada yang palang ngerti.
2: Silakan boleh, kami sangat-sangat sangat-sangat ini kepada masyarakat yang ingin didata, bisa langsung datang di kantor kalau memang belum didata oleh petugas. Begitu Kak Hans.
0: Kak Hamdan, apa yang dilakukan oleh tim Garda ketika kondisi usaha di lapangan ini tidak sesuai dengan informasi yang ditemukan oleh petugas, Kak?
2: Ya, seperti ini idealnya tuh jenis usaha itu sudah teridentifikasi pada prelis. Prelis itu sudah ada identifikasi usaha apa yang dilakukan di bawah petugas. Namun jika ada ketidaksesuaian, maka informasi akan disesuaikan dengan kondisi terkini di usaha tersebut. Contoh misalkan setahun yang lalu dia usaha jualan bakso misalnya ya. Tiba-tiba begini di berikutnya sudah jualan baju. Wah. Ini kan sudah beda apa namanya?
0: Beda kabeli.
2: Iya, beda kabeli. Dari baju ke bakso, dari bakso ke baju. Kecuali dari bakso ke lalapan. Itu kan sama-sama makanan, penyedia makanan kan? Seperti itu, Kak Hans.
0: Satu lagi ke Hamdan ini dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini bagaimana petugas memastikan temuan penting di lapangan segera ketika mendapatkan penanganan seperti demikian.
2: Ya, baik. Setiap minggu itu kita ada kegiatan weekly. Atau di sini kita namanya rapat mingguan petugas gitu. Tujuannya itu untuk menampung permasalahan-permasalahan yang di lapangan, baik secara teknis maupun administrasi. Semua petugas itu diwajibkan hadir. Nah, di situ kita akan menyampaikan berbagai kendala-kendala di lapangan dan diberikan solusinya. Jadi kalau kita rapat itu, mungkin dari setiap petugas kan beraneka ragam ya, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Kami ada tim khusus yang untuk segera menangani ketika ada masalah di lapangan dan tindak lanjutnya seperti apa akan kami sampaikan kepada petugas lewat rapat tersebut dimaksud tadi.
0: Luar biasa sekali Kak Hamdan. Dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui jalur interaktif di 0983329 kali. Dan bagi Anda yang hendak bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita yang sudah siap sekali untuk bertanya seperti apa pelaksanaannya, kegiatannya, bahkan tujuannya dan strategi apa yang harus dikerjakan, kedua narasumber kita sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan para pendengar di mana saja berada. Sekali lagi di jalur interaktif 0983329999. Ya, pendengar dan juga pemirsa, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan seperti apa peran dari masyarakat pelaku usaha dalam menyukseskannya? Kita akan kembali selepas jeda berikut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, dan masih seputar topik pembahasan kita kali ini. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita yang masih tetap Oke, pendengar, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga seperti apa peran dari masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mensukseskannya. Kita ke sesi terakhir nih. Izin ya, kakak berdua.
1: Siap.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, kami masih terus mengajak Anda untuk berinteraksi di line telepon 0983 3293 kali 999. Tapi izin ya kakak berdua, ada dua pertanyaan di WhatsApp nih. Pertanyaannya seperti ini kak. Apa penolakan atau argumen paling sering yang Anda terima dari warga saat mendata di lapangan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu nih kak?
2: Baik, terima kasih kakak Hans. Jadi memang kendala-kendala di lapangan salah satunya tadi yang kakak Hans bilang.
0: Okay. Gitu.
2: Jadi penolakan-penolakan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang berdasarkan tadi kegiatan weekly itu ya, kita kan selalu mencari masalah, apa ya, mencari masalah atau merangkum masalah gitu. Okay. Dari teman-teman di lapangan. Salah satunya diantaranya itu. Jadi memang penolakan itu biasanya karena memang apa ya, kurang ini, kurang paham dan kurang, maksudnya masyarakat belum memahami secara utuh manfaat daripada kegiatan pendataan ini.
0: Okay,
2: jadi memang kami harapkan memang kepada masyarakat ini partisipasinya agar bisa mendukung dan jangan menolak.
0: Okay.
2: Artinya ini kan untuk data Yapen, artinya kegiatan SE ini bukan serta-merta khusus kami, khusus untuk kami. Jadi ini untuk kita semua, untuk Yapen semua. Jadi kalau memang kalau mau kebijakannya Yapen terarah dan terencana dengan baik, maka dibutuhkan data juga yang baik. Dan data yang baik itu tercipta dari peran serta seluruh masyarakat itu yang jadi. Kalau boleh jangan lagi menolak.
0: Jangan
2: gitu.
0: Iya.
2: Mungkin ada tambahan dari Kak Hamdan. Silakan.
3: Baik. Silakan, Kak. Secara garis besar sudah dijelaskan sama Kakak Olekta. Kalau dari saya sendiri untuk di lapangan ketika responden itu menolak, mungkin kita bisa menjelaskan maksud daripada tujuan pendataan kita itu seperti apa. Dan kita juga ke lapangan itu tidak membawa apa, kita bawa ada di sini yang namanya handphone. Kita ciri-ciri petugas itu menggunakan handphone ya. Sekalipun mungkin ada dicatat di kertas, tapi intinya itu pakai HP, terus ada pakai rompi juga, terus ada name tag, terus ada surat tugas. Untuk kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan di zaman yang canggih ini, yang zaman yang keren ini, yang modern ini, pasti banyak penipuan-penipuan ya. Artinya untuk berbasis sistem mungkin ini ada segala macam ini dan itu. Artinya kan petugas itu sudah dilengkapi. Jadi kami berharap kepada masyarakat agar bisa apa namanya memberikan data data secara jujur kepada petugas kami di lapangan. Demikian kak Hans.
0: Seperti itu ya pertanyaan. Sudah dijawab oleh kedua narasumber kita dari Pak Irwan di Bovendigul. Makasih Pak Irwan di Bovendigul. Ada lagi pertanyaan nih. Ini terkait penolakan nih. Nah, ini pertanyaan dari jalur KPR. Nah, ini apakah OJK dapat membantu memfasilitasi pengembalian kerugian dana apabila ada pihak bank yang melakukan penipuan? Minta maaf. Saya lanjut ya. Izin kakak berdua. Salah masuk tadi.
2: Salah kamar.
0: Ini terkait dengan yang tadi ya sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ini apa saja? Ini pertanyaan ya buat kakak berdua. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat melakukan pendataan di lapangan, kak? Nah, ini selama pendataan ada pengalaman unik juga, atau mungkin bagagaimana cara Anda menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi? Ada tiga pertanyaan sekaligus nih.
2: Oke,
0: siapa dulu nih?
2: Boleh, Kak Hamdan dulu.
3: Baik, dari Garda ya.
0: Oke.
3: Okay. Pengalaman-pengalaman di lapangan ketika tadi bagaimana masyarakat
0: apa saja tantangan yang dihadapi saat melakukan pendataan di lapangan? Ya.
3: Tantangan yang dihadapi, tentunya yang pertama itu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana cara kita untuk masuk di lapangan di suatu wilayah gitu kan. Karakteristik yang berbeda-beda di setiap warga kan. Pada umumnya kita ketahui bahwa warga di kota sama warga di desa itu beda.
0: Okay, siap.
3: Beda, karakteristiknya beda. Tantangan-tantangan yang kita hadapi kalau untuk di perdesaan, kita mungkin bisa ketemu sama ketua RT ataupun kepala desa. Walaupun di kota juga ada, tapi antusias masyarakat saya rasa kalau di kampung itu kan cuma hanya beberapa warga saja. Dan dan artinya mudah kita, istilahnya kita bisa datangi. Sedangkan untuk di kota, warga yang begitu banyak, karakter yang berbeda-beda, artinya ada yang pagi kerja pulang malam, okay, ya kan, gitu. Terus juga kita datang mungkin lagi tidak mood, jadi kita menyesuaikan, istilahnya menyesuaikan. Kita mungkin bisa buat perjanjian buat kepada responden kapan kita bisa datang dan kita berusaha untuk tata krama, sopan santun, semua sudah diajarkan kepada para petugas kami di lapangan bagaimana menyikapi hal itu di lapangan.
0: Oke. Nah, selama pendataan pasti ada pengalaman unik yang ditemukan. Ya, pengalaman. Oke, ya. Nampaknya sudah ada penelpon ya. Oke, di jalur interaktif 0983293 kali pasti seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dari Serui. Salam hormat dari Sentani, Melpura.
0: Oke.
4: Dengan Pak Wali.
0: Halo, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Dengan Pak Wali di Sentani, Melpura.
0: Ya, halo, selamat siang dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Wali di Sentani, Jayapura.
0: Oh, Bapak Wali di Sentani Jayapura. Selamat siang, Bapak
2: Wali.
0: Oke, langsung kepada kedua narasumber kita, silakan apa yang mau ditanyakan.
4: Salam saya untuk masyarakat Serui dan sekitarnya.
2: Iya.
4: Baik. Saya punya ini karena topiknya bagus ya, statistik kita bicara tentang sensus ekonomi ya.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita harapkan supaya pendataan itu berjalan lebih akurat.
2: Benar.
4: Kalau boleh didukung dengan baik oleh Pemda atau dari badan statistik BPS itu, karena kadang-kadang pendataan itu mereka ambil kurang akurat. Ini adalah mengambil pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan berikut itu kadang salah hitung. Karena saya waktu kuliah saya belajar statistik itu, katanya dosen cuma bilang singkat saja, statistik itu Anda memainkan angka-angka untuk memperoleh pesan. Jadi pesan yang kita dapat harus betul-betul yang bisa mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah setempat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang semua.
2: Ya, terima kasih. Pak Wali dari Jayapura ya.
0: Pak Wali dari Jayapura ini, Bapak sedikit sentil tentang data yang akurat mungkin ya, seperti itu. Oke,
2: silakan. Pak Wali di Jayapura ya, terima kasih atas atensinya ini Pak, masukan yang baik untuk bagi kami dan pemerintah daerah dan BPS tentu saja. Jadi memang izin menjawab ya, Bapak Wali ini. Jadi memang terkait data ini kami secara konsep dan definisi itu sudah sangat amat jelas. Jadi ada proses bisnis. Jadi awal dari sebelum angka itu dikeluarkan, kami ada istilahnya mencari petugas dulu, rekrutmen petugas, terus petugas itu dilatih, kemudian setelah dilatih juga turun lapangan itu juga ada tahap-tahap dan fase-fase. Jadi ada PCL, pendata lapangan, ada PML, pengawas lapangan, kemudian juga ada tim task force tadi. Jadi memang secara probis itu kami sudah lakukan berlapis untuk menghasilkan data yang berkualitas. Nah, terkait koordinasi, tentu saja kami tetap berkoordinasi ya, Bapak Wali, dengan khususnya kami di Apen, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan stakeholder terkait ya, terkait dengan pelaksanaan tentu saja dan meminta dukungan. Jadi memang tujuan semua itu adalah itu tadi, muaranya untuk menciptakan data berkualitas,
0: okay,
2: sehingga dasar perencanaan bisa menjadi baik. Mungkin itu dari saya, Kak Hans. Pak Wali mungkin ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Hamdan, silakan.
0: Oh iya, itu sudah ya. Seperti iya. Itu ya Pak Wali sudah dijawab.
2: Pak Wali ya, mungkin.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Wali terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi bersama kami dan kita masih punya pertanyaan di jalur WhatsApp nih.
2: Oh iya, siap.
0: Tapi tadi ada terputus. Ini terkait dengan pendataan kita di lapangan, ya. Ada hal-hal menarik atau unik yang mungkin ditemukan, tapi juga ada pertanyaan yang masih juga belum dijawab tadi, bagaimana cara menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi, tapi juga ada satu pertanyaan lagi, untuk saat progres pendataan saat ini di Kepulauan Yapen, berapa persen progresnya?
2: Oke.
3: Sebentar, saya coba jawabnya. Oh,
2: ya, silakan.
3: Baik, hal-hal menarik di lapangan itu banyak sekali yang kita dapat. Yang pertama, untuk daerah kota ya, contohnya ini okay. Berdasarkan pengalaman, pagarnya nih agak jauh ya, rumahnya di belakang, pagarnya di depan. Kita baru ketuk pintu, guk-guk-guk yang keluar. Gitu. Jadi kita lah, kaget tuh, langsung kadang juga petugas sampai kita tinggalkan dulu karena dia punya penjaga rumah gini.
0: Wah, cukup itu. Menarik.
3: Yang itu. Yang kedua ini ya, biasa juga saya di lapangan kalau mengawasi teman-teman PCL atau pencacah lapangan, petugas lapangan kami. Masyarakat itu antusias sekali. Kadang kami disuguhin minum. Ini di luar daripada apa konsep-konsep kami. Tapi kalau memang respondennya biasa. Mungkin karena lihat petugas yang datang disajiin minum apa ada kue juga ini yang paling menarik sekali
2: okay, kita dapat yang paling positif ya tidak serta-merta negatif
3: ya, itu, seperti itu kakak ya.
0: Oke okay. Selanjutnya nih kak ini tadi masih ada juga nih tentang progres pendataan di Kepulauan Yapen berapa persen kak?
2: Oke okay. Jadi memang kita sistemnya SE ini kita pakai fasi jadi via online, terus juga segala monitoringnya juga online. Jadi memang sampai saat ini untuk Yapen sendiri itu sekitar 70, tadi pagi ya saya melihat itu sekitar 74 atau 76, 76
0: okay. Siap.
2: Dari target 100% di 31 Desember nanti, 31 Agustus nanti.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kami saat ini benar-benar nge-push, mudah-mudahan tercapai targetnya.
0: Oke, semoga.
2: Terus ini, saya mau cerita sedikit terkait pengalaman tadi Kakak Hamdan dia cerita di kota, cerita di kampung. Jadi memang karakteristik keluarga di kampung itu kan kalau pagi sampai siang itu runtuh ada.
0: Oke.
2: Jadi itu yang bikin kita ngaduh agak susah. Iya. Okay. Jadi memang betul-betul harus sabar dan menunggu. Biasanya memang kami malam baru bisa dapat ya, mereka
3: pergi ke kebun ya.
2: Ya, kebun.
0: Berarti menunggu lagi.
2: Ya, harus karena kita komitmen harus tercakup semua jadi.
0: Iya. Oke. Kakak berdua masih ada pertanyaan lagi kembali dari Bovendigul. Ini lanjutan dari Pak Irwan tadi di Bovendigul. Apakah pertanyaan mengenai data aset pribadi dan gaji atau pendapatan warga dirasa terlalu sensitif atau melanggar privasi? Ini terkait privasi nih.
2: Ya,
0: oke, okay, dan apakah datanya tidak mengalami riskan terhadap kebocoran data seperti itu?
2: Iya. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kita ini agak sensitif.
0: Okay,
2: jadi mungkin itu ya salah satunya yang membuat ya mungkin ada yang tidak mau atau segala macam. Jadi memang kita kan melakukan kegiatan sosial ekonomi ini berdasarkan undang-undang. Jadi okay. Undang-undang statistik tahun 1997 itu kita tidak boleh menyebarkan. Jadi kita boleh merilis itu data istilahnya angka agregat. Kita tidak bisa menyebutkan kayak si A by ekonominya person. Ya by yeah. Person itu kita by yeah. Name by address yeah. Itu kita tidak boleh.
0: Okay.
2: Secara undang-undang itu tidak boleh by name by address. Jadi yang kami keluarkan adalah kayak contoh di kampung A itu tingkat perekonominya begini.
0: Okay,
2: begitu.
0: Siap.
2: Jadi bukan Pak A tingkat ekonominya begini begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi memang tidak bisa kita publisitas terkait hal itu.
0: Okay, ya, siap, oke. Okay. Cukup menarik ya, pendengaran pemirsa di rumah atau di mana saja berada.
2: Yeah.
0: Dan sejauh ini terkait dengan jenis usaha yang paling banyak ditemukan. Nah, ini sejauh ini jenis usaha yang paling banyak ditemui atau didata seperti apa?
2: Iya, yeah, memang dari yang 76 itu tadi ya, memang kalau dilihat dari kan berdasarkan KBLI ya tadi okay. Jenis-jenis usaha sure. Tadi memang untuk sementara yang mendominasi ini kegiatan pertanian
0: okay.
2: Yes. Yeah. Jadi hampir 50% itu pertanian nanti yang usaha-usaha kategori A itu kan pertanian kategori A, nanti yang kayak industri-industri atau pertokoan, perdagangan itu masih relatif kecil dan terpusat di Yapen Selatan.
0: Oke, siap. Ya, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, dan tak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 10:56 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Nah, ini masih seputar terkait manfaat sensus ekonomi 2026 bagi Yapen, bahkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita punya beberapa pertanyaan terakhir ya, mereka berdua. Baik, ini dari sensus ekonomi 2026 ini, informasi ekonomi apa yang penting untuk menggambarkan kondisi usaha di Kepulauan Yapen kah?
2: Ya, jadi mungkin tadi tujuannya yaitu untuk memetakan seperti apa perekonomian di Yapen ini. Kemudian untuk mengetahui juga strukturnya usahanya itu apa saja. Tadi yang dari hasil 76% itu ternyata pertanian yang banyak nih. Nah, mungkin dari data-data itu pressure atau perencanaan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah bisa lebih ke sektor itu gitu loh. Atau di ada perikanan di bagian barat sana. Itu juga terlihat. Nah, dari situ juga mungkin dibutuhkan penetrasi di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi istilahnya hasil sensus ekonomi itu bisa memetakan potensi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu Kakak Hans.
0: Oke. Ya, Kak Hamdan, ini dari pengalaman sensus sebelumnya, ketika petugas tiba di lokasi usaha, informasi apa yang paling penting sekali untuk disiapkan oleh pelaku usaha untuk mendukung proses sensus ini sendiri, Kak?
3: Baik. Ya, jadi kalau kita datang ke lapangan, petugas apa usaha-usaha yang paling ini kita tanyakan adalah usaha apa yang dijalanin saat sekarang ini ya. Sehingga pada saat petugas di lapangan didata sudah mengidentifikasi usaha pada responden yang dimaksud ataupun sampel yang ada di lapangan seperti demikian. Jadi kita berusaha untuk seperti yang tadi dijelaskan di depan tadi bahwa ada beberapa variabel-variabel yang pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin itu sedikit riskan ataupun privasi. Kami harap juga kepada responden ataupun pelaku usaha itu bisa memberikan data secara jujur mungkin.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua kali ini. Dan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita, apa pesan paling penting kepada para pelaku usaha di Yapen agar proses sensus ekonomi 2026 ini dapat menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas? Siapa dulu nih?
2: Siapa dulu? Saya dulu. Baik, terima kasih. Kami berpesan kepada pelaku usaha khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mohon jadilah responden yang jujur, terbuka dalam memberikan informasi yang benar terhadap petugas sensus ekonomi, karena memang sensus ekonomi itu buat kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Dan dengan informasi itu dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Yapen itu seperti apa. Mungkin itu saja statement closing dari saya.
0: Selanjutnya, Kak.
3: Ya, baik. Saya tambahkan lagi ya dari Kak Kali punya tadi bahwa kami memastikan bahwa Bapak Ibu, kakak adik dorang semua pada saat memberikan informasi itu dalam keadaan yang benar. Artinya jangan ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena semua jawaban yang Bapak Ibu adik kakak dorang kasih sampaikan kepada petugas itu dirahasiakan oleh negara dan dilindungi oleh negara. Ketika ada apa-apa petugas ataupun melakukan hal-hal yang di luar daripada ketetapan ataupun aturan-aturan, maka itu akan ada prosedur selanjutnya. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat, kakak adik dorang ketika memberikan data, silakan diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Gitu. Seperti itu, Kakak.
0: Oke, demikian closing statement dari kedua narasumber kita, pendengar tapi juga pemirsa Pro 1 RRI Strui dimanapun berada. Data yang lengkap menjadi dasar pembangunan yang tepat, dan mari sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat. Akhirnya, saya Hans Manzai sekali lagi izin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan kasih kesempatan dan waktu saat ini. Bahkan terima kasih juga bagi para pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada, Pak Wali dan juga Pak Irwan, juga pendengar di seantero Papua tentunya. Oke, akhirnya saya Hans Wansai dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Selamat siang, terima kasih.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka?

0: kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, tak.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI biar di FM 96,1 MHz. Pendengar menemani Anda di hari ini di Kamis 13 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya, tepat di pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar, pastikan tetap bersama kami. Masih menemani Anda di program Biak Siang ini, Biak Orkokine, bersama Pro 1 RRI Biak.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Biak siang ini, biak orkak ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, biak orkok ini. Kanal

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat. Suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita. Suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun

0: Dengan sesama pemain, saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan, akan tetapi proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
1: It's not a win.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. Dua kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu, dengan Le Parisiens kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya jam berapa?
3: Ya, ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat jedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk GNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun dibawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia yang
2: berhasil. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya, kantor SAR Biak mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal motor Dorolonda yang dilaporkan jatuh ke laut di perairan Pulau Miosnum. Kampanye pendidikan dan gizi Yayasan Rumsram gandeng sekolah binaan meriahkan Karnaval Budaya Nusantara peringatan HUT RI ke-81 di Biak Numfor. Itulah dua topik utama Buletin Berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya dan akan kami akhiri dengan wawancara. Inilah Buletin Berita Daerah pendengar, selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Pendengar, kantor SAR Biak mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal motor atau KM Dorolonda yang dilaporkan jatuh ke laut di perairan Pulau Miosnum pada Selasa 11 Agustus 2026. Insiden naas tersebut terjadi pada dini hari pukul 4:46 waktu Indonesia Timur saat kapal sedang dalam pelayaran dari Manokwari menuju Serui. Berdasarkan berita acara yang diterima dari kru KM Dorolonda, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial AYS 28 tahun. Mendapati laporan adanya penumpang yang jatuh, kru KM Dorolonda langsung berinisiatif melakukan pencarian mandiri. Kapal sempat memutar balik menuju arah titik duga lokasi korban terjatuh, namun hingga penyisiran awal dilakukan korban belum berhasil ditemukan. Sebagai langkah antisipasi dan koordinasi darurat, pihak kapal juga telah meneruskan informasi insiden tersebut kepada kapal-kapal lain di sekitar lokasi kejadian agar turut membantu melakukan pengamatan. Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM mengonfirmasi kejadian tersebut dan langsung mengambil langkah cepat dengan memberangkatkan tim ke lokasi kejadian. Kundori menambahkan bahwa Kantor SAR Biak juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan upaya pencarian korban berjalan maksimal. Hingga berita ini diturunkan, tim rescue dari kantor SAR Biak yang menggunakan KN SAR Wibisana telah menuju titik koordinat dugaan jatuhnya korban guna melakukan penyisiran intensif di sekitar perairan Pulau Miosnum. Mendengar kampanye pendidikan dan gizi, Yayasan Rumsram menggandeng sekolah binaan meriahkan Karnaval Budaya Nusantara peringatan HUT RI ke-81 di Biak Numfor. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya mulai busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram Elizabeth Bukorpioper menjelaskan keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya.
2: Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini entah dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor

0: prestasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Unsram.
1: Dengan adanya gagasan yang diberikan oleh Unsram untuk mengikuti festival budaya Papua dan semua budaya Nusantara, ini sangat luar biasa karena memberikan edukasi bukan hanya untuk kepada anak-anak atau tapi juga untuk bapak ibu orang tua yang sudah tergabung di dalam kelas orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan yang sudah digagas oleh bagian Unsram, dan ini sangat sangat sangat baik sekali memberikan satu aspirasi positif dari bapak ibu orang tua untuk ikut serta di dalam mengikuti HUT kemerdekaan ke-81 tahun di Kabupaten Biak Numfor.
0: Sementara itu, Yohana Swabra, orang tua sekaligus anggota Komite SDPK Sorido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias.
2: Kami semua orang tua dan anak-anak libatkan diri untuk budaya Nusantara yang ada ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi kami menggunakan kebaya, kebaya untuk war begitu, dan langsung terlibat langsung.
0: Kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor.
3: Pendengar, siswa sekolah rakyat SR41 Biak Numfor antusias mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RI ke-81. Berikut laporan Tri Rian.
4: Siswa sekolah rakyat SR41 Biak Numfor antusias mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Sekolah Rakyat Semel F. Yawan mengatakan, meski baru pertama kali mengikuti lomba gerak jalan, siswa sekolah rakyat tersebut berhasil meraih juara 2 dalam kategori tim putri. Sementara untuk kegiatan karnaval, Semel menyebut belum dapat berpartisipasi di tahun ini karena keterbatasan jumlah siswa. Sekolah tersebut saat ini belum memiliki siswa kelas 10 sebab belum melakukan penerimaan siswa baru karena belum memiliki gedung sekolah yang permanen.
5: Puji Tuhan, walaupun ini pertama kali kami mengikuti, dan khusus kami yang tim putri boleh mendapat juara 2 dalam lomba gerak jalan. Dan yang untuk karnaval, karena pertimbangan beberapa hal, kami siswa kelas 10 karena belum ada penjangkauan atau penerimaan siswa baru, sehingga kami terbatas personil, sehingga kemarin menjadi pertimbangan kami, sehingga untuk karnaval mungkin tahun ini kami belum ikut, mungkin nanti tahun depan baru kami ikut, karena kami ada drum band. Kami sudah berpikir kalau drum band jalan pasti yang sisanya tidak seberapa yang akan dalam rombongan atau dalam tim karnaval kami.
4: Selain gerak jalan, siswa, guru, dan wali asrama juga terlibat dalam kegiatan jalan sehat berhadiah yang digelar di Distrik Biak Timur dalam rangka memperingati HUT RI. Samuel menyebut keikutsertaan berbagai kegiatan HUT RI ini mendapatkan respon positif dari para siswa. Mereka dinilai memiliki semangat tinggi meski harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.
5: Sebagai anak bangsa, semangat sebagai anak Papua, semangat sebagai anak Biak harus tetap terjaga, dan itu termotivasi melalui event-event yang mereka ikuti dalam momen-momen 17-an ini. Terutama kemarin ada juara, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Juara itu ya urutan kesekian, tetapi semangat dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ini, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme sesuai dengan arahan Presiden, Pak Menteri, itu perlu kami tanamkan ke anak-anak. Mereka tahu bahwa kami ini adalah warga negara Republik Indonesia, dan inilah momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik kita, sehingga itu menjadi motivasi dan semangat dalam aktivitas mereka sehari-hari, terutama dalam kehidupan berasrama di asrama maupun dalam pembelajaran di sekolah.
4: Menurutnya, terlibatan siswa dalam beragam kegiatan HUT RI ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi, tetapi menjadi bagian dari pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Bupati Supiori menutup resmi turnamen tinju perebutan Piala Bupati pertama tahun 2026. Berikut laporan Roni Lololuan.
6: Bupati Kabupaten Supiori Herenumis Mansoben secara resmi menutup turnamen tinju perebutan Piala Bupati pertama tahun 2026 dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia pada Rabu.

Malam 12 Agustus, setelah berlangsung kurang lebih 2 minggu di Pasar Sentral Supiori, turnamen ini diikuti sebanyak 372 atlet tinju perwakilan dari 26 sasana khusus di wilayah Supiori dan Biak Numfor dengan total 298 partai pertandingan mulai kategori pemula, junior hingga senior, menghadirkan wasit berkompeten dari luar daerah serta dukungan TNI Polri dan tenaga kesehatan. Bupati Herenumus Mansoben menyampaikan apresiasi luar biasa kepada panitia penyelenggara, juri, wasit, dan seluruh sasana yang mendukung turnamen tinju mulai dari awal pembukaan hingga malam penutupan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ia menyebut turnamen ini selain untuk

0: 81 Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan rencana penyelenggaraan event serupa di tahun depan dengan melibatkan 4 kabupaten yakni Biak Numfor, Yapen, Waropen, dan Supiori sebagai tuan rumah.
1: Saya selaku pimpinan daerah menyampaikan apresiasi penghargaan yang luar biasa kepada panitia penyelenggara dan juga dukungan dari juri wasit semua yang telah hadir yang memberikan sumbangan dukungan pikiran tetapi juga kepada sasana-sasana yang telah hadir ikut mendukung memeriahkan kegiatan boxing di Kabupaten Supiori dan juga kepada atlet paling terbanyak dalam kegiatan lomba boxing di Supiori menghadirkan atlet 372 atlet yang ikut berlomba di malam hari ini dan terdiri dari 26 sasana. Artinya kegiatan ini kami baru membuka di Kabupaten Supiori baru perdana dengan menghadirkan atlet pemula, junior dan juga senior yang dari luar. Pengalaman kalian dari luar menjadi nilai berharga bagi kami.
0: Sementara Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Supiori Aldi SE mengemukakan turnamen tinju kali ini merupakan pertama kali dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah kejuaraan tinju yang pernah digelar di Papua. Ia mengakui dalam sebuah kompetisi olahraga keras seperti tinju, ketegangan, perdebatan atau gesekan di atas maupun di luar ring adalah hal yang wajar terjadi karena tingginya emosi dan semangat pertandingan. Namun esensi utama dari olahraga tetap dijaga semua pihak, baik atlet, ofisial maupun penonton, kembali pada prinsip fair play dan menjunjung tinggi sportivitas setelah pertandingan selesai. Menurut Aldi, turnamen tinju kali ini dijadikan sebagai acuan penting guna memperbaiki kualitas teknik dan fasilitas pendukung, keadilan penjurian, serta manajemen pembinaan atlet di masa mendatang.
2: Informasi dari juri hakim yang datang dari Jayapura, dari Nabire, dan dari Makassar, dan beberapa teman-teman petinju lainnya menyatakan bahwa kegiatan tinju yang ada di Kabupaten Supiori ini merupakan peserta yang terbanyak yang selama ini sudah pernah dilaksanakan kejuaraan tinju di Papua khususnya. Memang di dalam kegiatan ini baik penataan daripada acaranya ataupun manajemen daripada pertandingan masih belum teratur dengan rapi, tetapi kami yakin bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik daripada yang tahun ini. Kemudian menyangkut ada riak-riak, itu adalah riak-riak biasa karena pendukung-pendukung yang menonton punya favorit masing-masing dan kita menghargai perasaan itu, tetap kita menjunjung sportivitas di antara semua petinju yang bertanding di turnamen ini.
0: Aldi atas nama panitia 17-an menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan event tinju perebutan piala pertama bupati tahun 2026 mulai dari awal hingga penutupan semua berjalan lancar. Keluar sebagai juara umum pada turnamen tinju Bupati Cup pertama tahun 2026, Sasana TKBM Biak keluar sebagai juara dua Sasana Suandiwe dan Sasana Hersan menempati peringkat tiga dengan memperoleh piala dan uang pembinaan.
3: Pendengar yang terakhir, kami hadirkan wawancara. Berbagai persiapan tengah dilakukan Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor. Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan jelang pelaksanaan di Pulau Numfor, kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan PJ Sekda Biak Numfor sekaligus penanggung jawab Bapak Zakarias L. Meloa saat di Pulau Numfor pada Selasa 12 Agustus 2026.
4: Pak Sekda, dah hingga hari ini, tepatnya 12 Agustus 2026, dari tinjauan langsung ke lokasi tempat pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus nanti, seperti apa perkembangannya, kemudian dan mungkin ada hal-hal apa yang perlu disampaikan untuk seluruh panitia maupun juga pada masyarakat di Pulau Numfor.
5: Ya, baik. Terima kasih, Pak Oki. Terkait dengan persiapan sampai hari ini, secara khusus yang pertama ya, kami sampaikan terima kasih ya, apresiasi buat Bapak Pangkodau dengan Bapak dan Lanut di mana hari ini beliau menyiapkan salah satu pesawat CN untuk uji coba pendaratan di Pulau Numfor dan puji Tuhan alhamdulillah bisa mendarat dengan baik dan hari ini saya bersama Pak dan Lanut meninjau langsung kesiapan persiapan sampai pada tanggal hari ini. Saya didampingi oleh Pak Wakil Ketua Pak Sekwan dan Ketua Panitia juga dan beberapa koordinator, begitu juga saya sampaikan terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk masyarakat yang ada di Pulau Numfor, begitu juga secara khusus Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, teman-teman 5 kepala distrik yang sungguh luar biasa dan semua kepala kampung yang ini bagaimana bisa berkolaborasi koordinasi yang begitu baik sehingga target-target yang kami sudah rencanakan yang dimana tanggal 13 itu semua sudah siap, sudah clear and clean untuk persiapan 17. Mungkin kalau ada hal yang kecil-kecil itu yang nanti kami akan siapkan. Ini merupakan dukungan yang luar biasa secara khusus masyarakat yang ada di Pulau Numfor yang begitu luar biasa dan dikoordinasi langsung oleh teman-teman dari pihak TNI secara khusus dari Angkatan Darat, Pak Dan Ramil dan semua teman-teman, begitu juga para Kapolsek dan didukung penuh oleh para teman-teman kepala distrik sehingga apa yang kita rencanakan sampai pada hari nanti puji Tuhan dari pihak TNI Angkatan Udara akan menyiapkan 2 pesawat untuk para Forkompinda dan Forkompinda Plus dan beberapa pejabat, begitu juga ucapan terima kasih juga dari Pak Gus Kamla yang menyiapkan salah satu kapal perang untuk para tamu-tamu undangan secara khusus baik BUMN, BUMD, begitu juga teman-teman dari Kementerian Vertikal, begitu juga dari TNI Polri yang akan hadir. Sehingga ini satu dukungan yang luar biasa dari pihak TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Sehingga kami percaya sungguh kolaborasi yang begitu baik dan didukung penuh oleh masyarakat yang ada Pulau Numfor, semua kepala distrik, kepala kampung dan ramil, dan teman-teman kepala Pak Kapolsek, sehingga mohon doa untuk persiapan upacara puncak nanti tanggal 17 dapat berjalan dengan baik dan sukses. Demikian, Mbak Uki.
3: Terima kasih. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Kamis 13 Agustus 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook maupun Instagram dan TikTok @rribiak. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kita bersama di kebersamaan Biak sore ini untuk day part ketiga nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di hari ini mendengar? Mudah-mudahan semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya yang menjalankan aktivitas hingga sore ini mudah-mudahan saja semua aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Masih menemani Anda mendengar, sementara sudah pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, saat ini informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Sambut HUT RI digelar aksi bersih pantai Samber, berhasil terkumpul 234 kg sampah. Ya, pendengar, Wing Udara 3 Puspenerbal berkolaborasi dengan PSDKP Biak dan sejumlah instansi maritim lainnya melaksanakan gerakan bersih pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Samber, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 sekaligus meneruskan komitmen menjaga lingkungan kawasan laut. Kegiatan tersebut dipimpin Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar, MTR Opsla, dengan menggandeng PSDKP Biak, Lanudal, Lanal, Polairut, Tresiro, serta Pokmaswas, Kampung Nelayan Merah Putih Samber, Biak Numfor. Pembersihan sampah difokuskan pada hamparan pantai sepanjang 2 km dari sampah anorganik yang tidak dapat terurai secara alami. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal dan Kepala PSDKP Biak. Kemudian dilanjutkan dengan aksi pembersihan sampah anorganik di sekitar pantai. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah anorganik. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi TNI Angkatan Laut, khususnya Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak, untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat. Dikatakan kegiatan ini sangat bagus untuk selalu menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampahan organik, juga untuk TNI AL, khususnya Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak, selalu dekat dan dikenal oleh masyarakat. Ia menambahkan kegiatan bersih pantai tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI sekaligus momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di wilayah Biak Numfor, Papua. Mendengar dari hasil pembersihan, sebanyak 234 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan. Sampah tersebut selanjutnya akan distorkan ke TPA untuk didaur ulang. Dengan adanya kegiatan ini, komitmen TNI Angkatan Laut, PSDKP, instansi terkait, serta masyarakat maritim semakin diperkuat dalam menjaga kebersihan pantai dan laut di Kabupaten Biak Numfor.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Baik, mendengar pukul 16:41 waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Via, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dengan topik pendidikan. Produksi RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan RRI Bandar Lampung. Sekali lagi akan kita ikuti nanti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dengan topik pendidikan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi

0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1.

0: Asosiasi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa pertemuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI, Dia Puspita ini mengatakan, asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah...
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menkeu Purabaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purabaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purabaya dalam artikel bloomberggetsnews.com berjudul Menkeu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purabaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia yang akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian Cek Fakta Hoax, video Menkeu Purabaya siap salurkan bantuan untuk warga yang kami kutip dari

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.04 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita menantikan untuk kita ikuti bersama siaran berjaringan beranda Astacita Pro 1 dengan topik pendidikan, produksi RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fakfak, dan RRI Bandar Lampung.

0: Cita-Cita, Pro1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal

0: yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur, jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu, itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan, memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
1: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Papua bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kemana. Jadi ini atas dasar perintah nomor 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas pihak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini Bapak?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak digabung.
5: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana-prasarana terutama gedung. Nah gedung, ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
6: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-gurunya sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, seri. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung?
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Itu nama siswanya. Kalau Wira Manuabat spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dari RRI Jakarta. Dan saat lagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, akan dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu religi islamik ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Jayapura. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua produksi RRI Biak tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya.

0: Kita mulai dari berita pertama. Uji coba pendaratan pesawat jenis CN-235 di Bandara Numfor, Kabupaten Biak Numfor berjalan mulus. Reporter Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
1: Pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-235 dari Skadron 27 Landungan Kuah Biak pada pukul 9 waktu Indonesia Timur mendarat mulus di Bandara Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2026. Pendaratan perdana tersebut merupakan uji coba sebelum diterbangkan pada 17 Agustus 2026. Panglima Komando Daerah Tindak Angkatan Udara, Pangkol Laut 3 Marsda TNI Azhar Aditama, Yulio Sugito, didampingi dan Lanut Komando Kuah Biak Marsma TNI Rahmat Kusmayadi, dan PJ Sekretaris Daerah Biak Numfor Segara Sembiloa

dari Bandara Frans Gesie Bobiaksik berpukul 8 lebih 5 menit. Saat tiba di Bandara Numfor, disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyru, serta dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara

0: daerah, tetapi dukungan penuh dari Bapak Panglima.
1: Mewakili masyarakat 5 distrik di Kuala Lumpur dan selaku Kepala Distrik Lumpur Timur, John Yewon menyatakan rasa bangga menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT Kelabang 1 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Lumpur. Selain itu, masyarakat juga bangga dan mencatat untuk pertama kalinya pesawat jenis CN-235 mampu mendarat di dermaga Lumpur.
2: Masyarakat Lumpur pada umumnya, saya mewakili Distrik Lumpur Timur menyampaikan bahwa kita berterima kasih karena pada hari ini guna mendukung persiapan proses pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke-81, Bapak Sekda dengan rombongan

0: Airport Bandara Norfolk memiliki panjang 1.756 meter dengan setiap penerbangan British yang terisi 80% penumpang.
1: 1.756 meter. Penerbangan British Susi hari Kamis sama hari Sabtu. Penumpang lumayan ramai dari pihak ke Norfolk pihaknya. Kemarin kita load factornya 80%. Artinya setiap penerbangan itu rata-rata terisi 80%.
0: Selanjutnya pesawat CN-235 akan digunakan untuk mobilisasi pemenangan dari unsur Forkopimda Plus akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di lapangan

0: TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodara 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto usai membuka kegiatan tersebut mengatakan serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan terdapat dua target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
1: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita lebarkan adalah 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
0: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairwa 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
2: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairwa 10, PT Keserbuan pada hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan dua bentuk. Pertama, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan kepada mereka obat juga gratis, dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah, ini memang kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh. Inilah momen yang tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodara 10 kepada masyarakat kita. Kita terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT, mana lagi yang belum ada.

0: juga ada bantuan Bapak Nas juga dari bersusul dari Kabupaten Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah, yang belum kita siap lagi sampai yang belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Segera kita proses yang terakhir cukup bagus membantu negara kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Program MBG dinilai bantu siswa SMK YPK TIK Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK TIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
4: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami sangat cukup dan memuaskan.
3: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Hoisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
5: Menurut saya sih MBG ini bagus dan sangat membantu untuk siswa-siswa SMA, karena ini kan ada beberapa siswa di SMA di SMK ini yang kurang mampu, jadi dong bisa datang ke sekolah mengenai bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk bauknya itu dia sangat bagus, karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
3: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK TIK Serui, Edmi Sopamina, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
6: Saya dan Koordinator MBG di SMKS YPK Serui, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG, tapi kami bersyukur SMKS YPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kami.
3: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPK TIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
7: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG sangat membantu mereka. Paling tidak mereka sudah tidak, orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
3: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil setempat. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.

kami biasanya antri itu datangnya, kami antrenya itu datang dari pagi. Dari pagi nanti kami antri sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya mungkin pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antre lebih cepat, dapatnya pun juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di area di

Berikut demikianlah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Biak. Saat ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Masih di kebersamaan Biak sore ini. Dan selanjutnya kami hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bung. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Dan saat ini pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur pendengar, di penghujung kebersamaan kita di day part ketiga, saya Amanda Loli pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti pada pukul 20 ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan sandiwara radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat, produksi RRI Biak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
1: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
2: Ba, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini, Mama Foni. Jangan buat keributan di depan warga. Bulisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
0: Iya, baik Pak Kades.
2: Silahkan duduk Mama Foni. Baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik. Ini ada masalah apa dengan bansosnya?
1: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos. Padahal saya ini layak terima bansos juga.
2: Mama Foni, pembagian ini bukan memilang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
1: Ah, tipu sekali. Kriteria apa Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihenuk dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihenuk dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
2: Sabar Mama Foni, data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
1: Tipu sekali. Itu semua akal-akalan Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihenuk dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
2: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
1: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
0: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
1: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
0: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
1: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
2: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
0: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
1: Jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
0: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
1: Saya baru tahu jadi saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa baru saya su marah-marah terjelas juga.
2: Iya Mama Foni, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik. Terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
0: Sama-sama Mama Foni, jangan lupa ya urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
1: Iya Pak Kades, terima kasih sudah menerima perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit ya Pak Kades, Ibu Lisa.

Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Dari mahasiswa praktik isi Pepis Biak, para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas Bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing, Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam jumpa kembali di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak malam ini, edisi Kamis 13 Agustus 2020. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Senang sekali saya Hanif menemani Anda ya di akhir day part, di day part keempat di hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 20:17 waktu Indonesia Timur. Raga musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menemani nuansa malam hari Anda pendengar hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama drama radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Raga musik dan informasi kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Dan juga selepas penyampaian Warta Berita pendengar, kami hadirkan untuk Anda Golden Memory. Rangkaian lagu-lagu lawas kami hadirkan di malam hari ini dari pukul 9:30 waktu Indonesia Timur hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas nanti, pendengar ya, Anda bisa langsung simpan kontak WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung nanti atau Anda juga bisa tinggalkan pesan ya, pendengar, di WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya, selamat malam sih untuk Anda, selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Selepas ini, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, satu lagu kami hadirkan dari Virgon.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

91,1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berikan saat sekarang di studio pukul 20:28 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 dipusatkan di Pulau Numfor. Ya, hingga H-3 persiapan ini pendengar telah dilakukan secara instans oleh panitia. Pejabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias L. Meloa, selaku penanggung jawab panitia hari ulang tahun Republik Indonesia, beliau menyebut persiapan telah tuntas dilakukan, baik untuk lokasi pelaksanaan, mobilisasi pasukan, dan peserta upacara di H-1 maupun di hari H. Ya, beringar, beliau mengatakan persiapan ini telah dilakukan dan hari ini ialah clear and clean untuk pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Ya, beringar, kemudian beliau menambahkan dukungan luar biasa ini juga diberikan oleh TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut dengan menyiapkan pesawat jenis CN-235 dan KRI Hampala 880 yang akan mobilisasi peserta upacara dari Forkopimda Plus. Kemudian pendengar, sejumlah warga masyarakat Biak Numfor mengungkapkan rasa senang dan bangga pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 RI dipusatkan di Pulau Numfor sehingga menambah semarak di wilayah kepulauan. Ya, hal yang sama juga disampaikan oleh Vicky, salah satu warga Biak Numfor yang bangga dengan adanya armada pesawat dan kapal yang turut dihadirkan ke Pulau Numfor. Sebelumnya pendengar, uji coba pendaratan pesawat CN-235 telah dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2026, dipimpin langsung oleh Pangkodam 3 Marsda Azhar Aditama dan Danlanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Kusmayadi, Pejesekda Biak Numfor Zakarias L. Meloa, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun RI Gunadi dan Wakil Ketua Panitia Yudi Wanba. Sedangkan KRI Kampala 880 akan bertolak ke Pulau Numfor pendengar pada tanggal 16 Agustus 2020 adal. Sekian satu informasi di malam hari ini pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar, satu lagu dari The Cinnamons kolaborasi dengan Franco dengan judul Kembali sudah kami hadirkan di malam hari ini. Hingga saat ini pendengar, di studio pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan kunci daripada keberlangsungan

0: bentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
1: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
3: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
1: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
6: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
5: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
6: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
7: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
6: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI meluncurkan program transformasi

0: Si Kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: Jadi RRI pengen ngambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
1: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
3: Ya.
1: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
4: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
2: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
6: Setahu saya tidak pernah.
5: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
6: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
8: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
6: Iya.
8: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
6: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
8: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
6: Agung ataupun Lukman sama.
8: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
6: Dua kali, Pak.
8: Siapa yang dua kali ini? Lukman atau?
6: Lukman dan Agung sama.
8: Dua kali?
6: Iya, setahu saya.
8: Itu tahun berapa?
6: Antara 2025-2026.
8: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
6: Iya.
8: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
6: Tidak.
8: Tidak?
6: Tidak.
8: Jadi tidak pernah video call?
6: Tidak.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
4: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
6: Kenal.
4: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
6: Tidak, Pak.
4: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
6: Tidak pernah, Pak.
4: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
6: Satu kali, Pak.
4: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
6: Tidak, Pak.
7: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
9: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
3: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
9: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
3: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
10: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
11: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
10: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
12: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
10: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Biak malam ini, biak Robine.

Baik, terima kasih pendengar. Anda kembali lagi bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih juga untuk Anda baru menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Ya, berapa di malam hari Anda pendengar, kami hadirkan Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dua lagu sudah membuka kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Kami nantikan di malam hari ini untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas, Anda bisa langsung request lagu di 0822-5163-4612 maupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, pendengar, satu lagu sudah kami hadirkan, satu lagu lawas dari Niki ya, dengan judul Mengapa dari Niki Astria. Nah, pendengar, sekilas perjalanan dari Niki Astria, pendengar, ini merupakan penyanyi rock legendaris Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Ya, perjalanan karir dan lagunya ini melambung pada era 80-an hingga 90-an berkat kolaborasi dengan musisi besar seperti Ian Antono, menghasilkan deretan hit ikonik yang menjadikannya ikon Lady Rocker. Ya, pendengar, sekilas perjalanan karir lagunya ini, yang mana beliau mulai debut lewat album pertama pada tahun 84, yakni album Semua Dari Tuhanku. Nah, namun namanya belum langsung melejit. Dan akhirnya pendengar, album kedua ini dibesut oleh gitaris Good Bless pada tahun 85 dan juga Ian Antono. Nah, lagu utama Jarum Neraka dan Misteri Cinta ciptaan Uli Siga Rusadi ini sukses besar dan mengukuhkannya sebagai bintang rock atau lady rocker pada masanya. Nah, kemudian pendengar, kita ke era kemasan dan juga karya lanjutannya, yang mana beliau ini meraih penghargaan di BASF Awards di tahun 90. Nah, serta merilis single hits dalam album kompilasi populer seperti Bias Sinar. Nah, setelah itu pendengar, ada lagu-lagu lanjutannya ya, seperti judul lagu-lagu Tangan-Tangan Setan, Mengapa yang sudah kami hadirkan barusan, dan juga satu lagu Panggung Sandiwara. Ya, semoga terhibur saja untuk Anda ya, satu lagu lawas dari Niki Astria dengan judul Mengapa. Kami nantikan untuk Anda yang ingin terkes lagu-lagu lawas pendengar, kami nantikan langsung ataupun ada titip salamnya, kami persilakan di 0822 5163 4612.

Baik, berikan kami nantikan saja untuk Anda ya, hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami sapa juga untuk Anda dari Arara Inggiri ya, selamat malam saja untuk Anda dari Arara Ritz. Ya, dari Sospol juga selamat malam juga untuk Anda ya, dari Luar Biak di Spiori, di Jayapura, dan dimanapun Anda berada. Ya, kami tunggu juga kebersamaan Anda dari Arara Sulawesi, di Sulawesi Tengah juga ada Bung Nasrun ya, di Jogja, di Aceh, dan juga di Palembang ya. Kami nantikan seperti biasa di 0822-5163-4612. Satu lagu kembali mendengar dari Ruth Sahanaya, Keliru.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

0: aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerak. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?
2: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, terima kasih pendengar masih di Golden Memory pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu nostalgia di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda, silakan pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami. Ya, kami tunggu langsung pesan Anda ya, titip salamnya dan juga rekasan lagu yang ingin Anda dengarkan. Hingga nanti kami tunggu pendengar hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan di malam hari ini, satu informasi dulu kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kesehatan tulang ini perlu mendapat perhatian ya, karena proses penuaan dapat meningkatkan risiko berkurangnya kepadatan tulang. Nah, oleh karena itu, pendengar, makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D ini penting sekali menjadi bagian dari pola makan orang tua. Ya, susu, yogurt, atau ikan tertentu, tahu dan juga makanan ini diperkaya kalsium dapat menjadi sumber kalsiumnya. Nah, sementara itu, pendengar, vitamin D dapat diperoleh dari berapa makanan dan paparan sinar matahari yang aman sesuai kondisi masing-masing. Ya, berdasarkan penelitian Valduriti yang diterbitkan dalam jurnal Bone Research pada 2016, ini membahas hubungan vitamin D, keseimbangan kalsium, dan proses penuaan. Ya, kajian ini menjelaskan bahwa penuaan berkaitan dengan perubahan keseimbangan kalsium dan vitamin D yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tulang.

Beringat asupan protein ini juga tetap diperlukan ya, karena kesehatan tulang tidak hanya bergantung pada kalsium saja. Menu yang seimbang antara protein, sayuran, buah, serta sumber kalsium dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Anda. Ya, beringat menjaga tulang ini juga perlu dilakukan melalui aktivitas fisik yang sesuai kemampuan. Jalan kaki, latihan kekuatan ringan, dan juga aktivitas sehari-hari dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan kebugaran Anda. Ya, ditambah lagi pendengar, dengan kombinasi makanan bergizi dan aktivitas fisik, kesehatan tulang dapat lebih diperhatikan sejak dini. Kebiasaan tersebut penting untuk membantu orang tua tetap aktif dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Baik, beringar, demikian satu informasi kami hadirkan di malam hari ini terkait kalsium dan vitamin D, nutrisi penting untuk tulang orang tua. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda ya, silakan di 0822 5163 4612.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk Golden Memory di malam hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan langkah lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara, rangkai lagu-lagu pop daerah menemani malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saya untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biak malam ini, biak Robine.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Yeah.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2020. Anda, saya Hanif, wakil rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Jumat 14 Agustus 2020. Anda. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Biak kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini edisi Jumat di 14 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan ragam informasi, ragam hiburan serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, terimalah salam hangat kami Pro 1 RRI Biak dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih pendengar yang memantau siaran kami pagi hari ini bersama Pro 1 RRI BNB di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz. Ataupun Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Menemani Anda pendengar di pagi hari ini ya, saya Stefani Kumambo beserta rekan operator teknik Ikram Yusri menemani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan menyajikan ragam acara menarik, ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi ini dalam program Biak Arwoine, Biak Pagi Ini. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Lentera Hati seperti biasa di Jumat pagi. Edisi hari ini pendengar di 14 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dengan rangkaian religi Islami hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu religi Islami pendengar kami akan hadirkan menemani aktivitas Anda umat muslim di Biak dan sekitarnya pagi ini dalam program Lentera Hati.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh.

0: Untung aku ada rezeki lebih, jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya. Kantor SAR Biak mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal motor KM Dorolonda yang dilaporkan jatuh ke laut di perairan Pulau Miosnom. Kampanye pendidikan dan gizi Yayasan Rumsram Gandeng Sekolah Binaan meriahkan Karnaval Budaya Nusantara peringatan HUT RI ke-81 di Biak Numfor. Itulah topik utama Buletin Berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya dan akan kami akhiri dengan wawancara. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Pendengar, kantor SAR Biak mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal motor KM Dorolonda yang dilaporkan jatuh ke laut di perairan Pulau Miosnom pada Selasa 11 Agustus 2026. Insiden naas tersebut terjadi pada dini hari pukul 4:46 waktu Indonesia Timur saat kapal sedang dalam pelayaran dari Manokwari menuju Serui. Berdasarkan berita acara yang diterima dari kru KM Dorolonda, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berinisial AYS 28 tahun. Mendapati laporan adanya penumpang yang jatuh, kru KM Dorolonda langsung berinisiatif melakukan pencarian mandiri. Kapal sempat memutar balik menuju ke arah titik duga lokasi korban terjatuh. Namun hingga penyisiran awal dilakukan, korban belum berhasil ditemukan. Sebagai langkah antisipasi dan koordinasi darurat, pihak kapal juga telah meneruskan informasi insiden tersebut kepada kapal-kapal lain di sekitar lokasi agar turut membantu melakukan pengamatan. Kepala Kantor SAR Biak Kundori STMM mengonfirmasi kejadian tersebut dan langsung mengambil langkah cepat dengan memberangkatkan tim ke lokasi kejadian. Kundori menambahkan bahwa kantor SAR Biak juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan upaya pencarian korban berjalan maksimal. Hingga berita ini diturunkan, tim rescue dari kantor SAR Biak yang menggunakan KN SAR Wibisana telah menuju titik koordinat dugaan jatuhnya korban guna melakukan penyisiran intensif di sekitar perairan Pulau Miosnom. Pendengar, kampanye pendidikan dan gizi Yayasan Rumsram Gandeng Sekolah Binaan meriahkan Karnaval Budaya Nusantara peringatan HUT RI ke-81 di Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya mulai busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya.
2: Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini entah dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, bisa mengajak semua partisipan masyarakat, bahkan dari sekolah, untuk turun menggerakkan sebuah upaya memajukan anak-anak kita ke depan. Supaya kita berharap begini, literasi, numerasi, gizi hanya bagian konteks kecil. Tetapi ketika gerakan ini muncul menjadi sebuah gerakan besar, kita akan melihat wajah Kabupaten Biak Numfor ke depan. Bahwa gerakan budaya itu bisa menjadi sebuah gerakan yang memajukan anak-anak kita, bukan saja cerdas literasi, cerdas numerasi, tetapi juga mereka sehat secara gizi.
1: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcelina Korwa, menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Unsram.
2: Dengan adanya gagasan yang diberikan oleh Unsram untuk mengikuti festival budaya Papua dan semua budaya Nusantara, ini sangat luar biasa karena memberikan edukasi bukan hanya untuk kepada anak-anak atau tapi juga untuk bapak ibu orang tua yang sudah tergabung di dalam kelas orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan yang sudah digagas oleh bagian Unsram. Dan ini sangat baik sekali, memberikan satu aspirasi positif dari bapak ibu orang tua untuk ikut serta di dalam mengikuti HUT kemerdekaan ke-81 tahun di Kabupaten Biak Numfor.
1: Sementara itu, Yohana Suabra, orang tua sekaligus anggota komite SDPK Sorido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias.
3: Kami semua orang tua dan anak-anak libatkan diri untuk budaya Nusantara yang ada ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi kami menggunakan kabaya untuk war begitu, dan langsung terlibat langsung.
1: Kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor.
0: Pendengar, siswa sekolah rakyat SR41 Biak Numfor antusias mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Berikut laporan Tri Rian.
4: Siswa Sekolah Rakyat SR41 Biak Numfor antusias mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Sekolah Rakyat Semel F. Yawan mengatakan, meski baru pertama kali mengikuti lomba gerak jalan, siswa sekolah rakyat tersebut berhasil meraih juara 2 dalam kategori tim putri. Sementara untuk kegiatan karnaval, Semel menyebut belum dapat berpartisipasi di tahun ini karena keterbatasan jumlah siswa. Sekolah tersebut saat ini belum memiliki siswa kelas 10 sebab belum melakukan penerimaan siswa baru karena belum memiliki gedung sekolah yang permanen.
5: Puji Tuhan, walaupun ini pertama kali kami mengikuti dan khusus kami yang tim putri boleh mendapat juara 2 dalam lomba gerak jalan. Dan yang untuk karnaval, karena pertimbangan beberapa hal, kami siswa kelas 10 karena belum ada penjangkauan atau penerimaan siswa baru sehingga kami terbatas personil, sehingga kemarin menjadi pertimbangan kami sehingga untuk karnaval mungkin tahun ini kami belum ikut, mungkin nanti tahun depan baru kami ikut karena kami ada drum band. Kami sudah berpikir kalau drum band jalan pasti yang sisanya tidak seberapa yang akan dalam rombongan atau dalam tim karnaval kami.
4: Selain gerak jalan, siswa, guru, dan wali asrama juga terlibat dalam kegiatan jalan sehat berhadiah yang digelar di Distrik Biak Timur. Dalam rangka memperingati HUT RI, Samuel menyebut keikutsertaan berbagai kegiatan HUT RI ini mendapatkan respon positif dari para siswa. Mereka dinilai memiliki semangat tinggi meski harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.
5: Sebagai anak bangsa, semangat sebagai anak Papua, semangat sebagai anak Biak harus tetap terjaga dan itu termotivasi melalui event-event yang mereka ikuti dalam momen-momen 17-an ini. Terutama kemarin ada juara, itu menjadi suatu kebanggaan. Bagi kami juara itu ya urutan kesekian, tetapi semangat dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ini, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme sesuai dengan arahan Presiden, Pak Menteri, itu perlu kami tanamkan ke anak-anak. Mereka tahu bahwa kami ini adalah warga negara Republik Indonesia dan inilah momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik kita, sehingga itu menjadi motivasi dan semangat dalam aktivitas mereka sehari-hari, terutama dalam kehidupan berasrama di asrama maupun dalam pembelajaran di sekolah.
4: Menurutnya, terlibatan siswa dalam beragam kegiatan HUT RI ini bukan semata-mata untuk mengejar prestasi, tetapi menjadi bagian dari pembentukan semangat kebangsaan dan nasionalisme.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Biak bersama sejumlah instansi maritim, komunitas lingkungan, dan masyarakat menggelar kegiatan Laut Bersih dari Sampah di kawasan Samber Binieri. Berikut kembali Tri Rian melaporkan.
6: Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan termasuk kegiatan penyadaran bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.
7: Kita semua selalu menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah anorganik.
4: PSDKP Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal, Lanal Biak, Kaudi Koperasi Samber, Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswa Samber Pinyeri, dan Komunitas Trasiro Biak bersama masyarakat setempat menggelar kegiatan laut bersih dari sampah di kawasan Samber Pinyeri, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2020. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 234 kg sampah yang terdiri dari 24 kantong sampah yang ditemukan di dominan oleh sampah plastik disusul dengan sampah campuran dan sampah organik. Selaku Katimja Sumber Daya Kelautan sekaligus penanggung jawab kegiatan, Irwan Rantai mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam mewujudkan ekonomi biru, khususnya menjaga ekosistem laut tetap bersih dari sampah plastik serta mempertahankan keberlanjutan ekosistem kelautan.
6: Untuk menjaga ekosistem laut untuk tidak rusak karena terutama sampah-sampah plastik, karena ekosistem sudah banyak penelitian disampaikan bahwa hewan-hewan laut itu sudah mengkonsumsi sampah-sampah plastik. Ini yang menjadi fokus sehingga ke depan kita lebih terus menggalakkan. Dengan arti kita pada saat ini kolaborasi juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Laut, dari Danwing 3, dari Lanal, dari Gus Kamla, kemudian dari KUD Koperasi Samber, kemudian kelompok Pokwasmas atau kelompok masyarakat pengawas dari Samber Pinyeri, kemudian masyarakat setempat. Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan termasuk kegiatan penyadaran bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.
4: Hal yang sama juga disampaikan Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar. Ia mengatakan kegiatan tersebut penting untuk dilakukan guna menjaga kebersihan pantai dan laut bersih dari sampah anorganik. Dan menurutnya kegiatan ini juga menjadi sarana bagi TNI Angkatan Laut, khususnya Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak, untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat.
7: Kita semua selalu menjaga kebersihan pantai dan laut dari sampah anorganik. Hal ini selaras dengan arahan dari TNI Angkatan Laut dan juga kami Wing Udara 3 Puspenerbal di Biak supaya selalu dekat dan dikenal oleh masyarakat Biak. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI, sehingga sebagai pengingat kita semua bahwa Biak Papua meskipun berada di wilayah paling timur laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pembersihan dilakukan pada hamparan pantai di sepanjang 2 km dari sampah anorganik yang tidak terurai secara alami. Dan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memperkuat dan menjaga kebersihan pantai dan laut di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Bupati Supiori menutup resmi turnamen tinju perebutan Piala Bupati pertama tahun 2020.

pertandingan, mulai kategori pemula, junior hingga senior, menghadirkan wasit berkompeten dari luar daerah serta dukungan TNI Polri dan tenaga kesehatan. Bupati Herenumus Mansoben menyampaikan apresiasi luar biasa kepada panitia penyelenggara, juri, wasit dan seluruh sasana yang mendukung turnamen tinju mulai dari awal pembukaan hingga malam penutupan berjalan dengan baik, lancar dan sukses berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ia menyebut turnamen ini selain

0: ke-81 Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan rencana penyelenggaraan event serupa di tahun depan dengan melibatkan 4 kabupaten yakni Biak Numfor, Yapen, Waropen, dan Supiori sebagai tuan rumah.
1: Saya selaku pimpinan daerah menyampaikan apresiasi penghargaan yang luar biasa kepada panitia penyelenggara dan juga dukungan dari juri wasit semua yang telah hadir dan memberikan sumbangan dukungan pikiran tetapi juga kepada sasana-sasana yang telah hadir ikut mendukung memeriahkan kegiatan boxing di Kabupaten Supiori dan juga kepada atlet paling terbanyak dalam kegiatan lomba boxing di Supiori menghadirkan atlet 372 atlet yang ikut berlomba di malam hari ini dan terdiri dari 26 sasana. Artinya kegiatan ini kami baru membuka di Kabupaten Supiori baru perdana dengan menghadirkan atlet pemula, junior dan juga senior yang dari luar. Pengalaman kalian dari luar menjadi nilai berharga bagi kami.
0: Sementara Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Supiori Aldi SE mengemukakan turnamen tinju kali ini merupakan pertama kali dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah kejuaraan tinju yang pernah digelar di Papua. Ia mengakui dalam sebuah kompetisi olahraga keras seperti tinju, ketegangan, perdebatan atau gesekan di atas maupun di luar ring adalah hal yang wajar terjadi karena tingginya emosi dan semangat pertandingan. Namun esensi utama dari olahraga tetap dijaga semua pihak, baik atlet, ofisial maupun penonton, kembali pada prinsip fair play dan menjunjung tinggi sportivitas setelah pertandingan selesai. Menurut Aldi, turnamen tinju kali ini dijadikan sebagai acuan penting guna memperbaiki kualitas teknik dan fasilitas pendukung, keadilan penjurian, serta manajemen pembinaan atlet di masa mendatang.
2: Informasi dari juri hakim yang datang dari Jayapura, dari Nabire, dan dari Makassar, dan beberapa teman-teman petinju lainnya menyatakan bahwa kegiatan tinju yang ada di Kabupaten Supiori ini merupakan peserta yang terbanyak yang selama ini sudah pernah dilaksanakan kejuaraan tinju di Papua khususnya. Memang di dalam kegiatan ini baik penataan daripada acaranya ataupun manajemen daripada pertandingan masih belum teratur dengan rapi, tetapi kami yakin bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik daripada yang tahun ini. Kemudian menyangkut ada riak-riak, itu adalah riak-riak biasa karena pendukung-pendukung yang menonton punya favorit masing-masing dan kita menghargai perasaan itu, tetap kita menjunjung sportivitas di antara semua petinju yang bertanding di turnamen ini.
0: Aldi atas nama panitia 17-an menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan event tinju perebutan piala pertama bupati tahun 2026 mulai dari awal hingga penutupan semua berjalan lancar. Keluar sebagai juara umum pada turnamen tinju Bupati Cup pertama tahun 2026, Sasana TKBM Biak keluar sebagai juara dua Sasana Suandiwe dan Sasana Hersan menempati peringkat tiga dengan memperoleh piala dan uang pembinaan.
3: Pendengar yang terakhir kami hadirkan wawancara. Berbagai persiapan tengah dilakukan Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor. Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan jelang pelaksanaan di Pulau Numfor, kita ikuti wawancara rekan Oki Pinontoan dengan PJ Sekda Biak Numfor sekaligus penanggung jawab Bapak Sakarias El Mailoa saat di Pulau Numfor pada Selasa 12 Agustus 2026 berikut ini.
4: Pak Sekda, hingga hari ini, tepatnya 12 Agustus 2026, dari tinjauan langsung ke lokasi tempat pelaksanaan upacara detik-detik program.

0: Lama sih 17 Agustus nanti, seperti apa perkembangannya, kemudian dan mungkin ada hal-hal apa yang perlu disampaikan untuk seluruh panitia maupun juga pada masyarakat di Pulau Nufor.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Oki. Terkait dengan persiapan sampai hari ini, secara khusus yang pertama ya kami sampaikan terima kasih apresiasi buat Bapak Pangkodau dengan Bapak dan Lanut, di mana hari ini beliau menyiapkan salah satu pesawat CN untuk uji coba pendaratan di Pulau Nufor, dan puji Tuhan alhamdulillah bisa mendarat dengan baik. Dan hari ini saya bersama Pak dan Lanut meninjau langsung kesiapan persiapan sampai pada tanggal hari ini. Saya didampingi oleh Pak Wakil Ketua Pak Sekwan dan Ketua Panitia juga, dan beberapa koordinator. Begitu juga saya sampaikan terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk masyarakat yang ada di Pulau Nufor. Begitu juga secara khusus Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, teman-teman 5 kepala distrik yang sungguh luar biasa, dan semua kepala kampung yang ini bagaimana bisa berkolaborasi, koordinasi yang begitu baik sehingga target-target yang kami sudah jenakan, yang dimana tanggal 13 itu semua sudah siap, sudah clear and clean untuk persiapan 17. Mungkin kalau ada hal yang kecil-kecil itu yang nanti kami akan siapkan. Ini merupakan dukungan yang luar biasa, secara khusus masyarakat yang ada di Pulau Nufor yang begitu luar biasa, dan dikoordinasi langsung oleh teman-teman dari pihak TNI, secara khusus dari Angkatan Darat, Pak Dan Ramil, dan semua teman-teman, begitu juga para Kapolsek, dan didukung penuh oleh para teman-teman kepala distrik, sehingga apa yang kita rencanakan sampai pada hari nanti, puji Tuhan dari pihak TNI Angkatan Udara akan menyiapkan 2 pesawat untuk para Forkompinda dan Forkompinda Plus dan beberapa pejabat. Begitu juga ucapan terima kasih juga dari Pak Gus Kamla yang menyiapkan salah satu kapal perang untuk para tamu-tamu undangan, secara khusus baik BUMN, BUMD, begitu juga teman-teman dari Kementerian Vertikal. Begitu juga dari TNI Polri yang akan hadir. Sehingga ini satu dukungan yang luar biasa dari pihak TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Sehingga kami percaya sungguh kolaborasi yang begitu baik dan didukung penuh oleh masyarakat yang di Pulau Nufor, semua kepala distrik, kepala kampung, dan Ramil, dan teman-teman kepala Kapolsek. Sehingga mohon doa untuk persiapan upacara puncak nanti tanggal 17 dapat berjalan dengan baik dan sukses. Demikian, Mbak Oki.
0: Terima kasih.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah edisi Jumat di 14 Agustus 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Oke, kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.
1: Carla, kok mau kemana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Boh, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu kak?
2: Iya kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
2: Ini tuh kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih pucara?
2: Nih kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https.simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kita urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
2: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Ade Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
0: Biak pagi ini, Biak Arwo ini.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat. Suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita. Suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.

Baik, mendengar pukul 6.54 waktu Indonesia Timur saat ini, tepat pukul 7 nanti kami akan menghadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Masih menemani Anda pendengar di program Biak Pagi ini, Biak Arwoine bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda, Nigel de Jong, mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 Jembatan Merah Putih Presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya Nikolaus Maluku.
4: Sebanyak 15 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah. Untuk setiap koperasi, ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
5: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
6: Ya, terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituangkan dalam ADART-nya Provinsi Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita lakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang. Dan 200 orang sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat dalam hal ini PT Agrinas terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan, mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20x30, mungkin minimal ya. Ya, minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
4: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20 x 30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
7: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
8: Pertama, setiap terjadi angin cukup kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
7: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau water bombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
9: Lihat ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
7: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
10: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
11: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dan kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
10: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, ya, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk mencegah api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat

0: Bintan, kemudian di daerah Tua Tunu Gurunggang.
1: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
4: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami hal yang sama.
3: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
5: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
3: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
2: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Undarain melaporkan selengkapnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
7: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta orasi kebangsaan.
6: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Dan itu harus terus kita jaga bersama.
7: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
8: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin

0: Gak apapun bisa ngomong. Orang itu bisa dilihat dari orang meninggal.
1: Diketahui, dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang, yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI Polri, dan institusi lain di Indonesia bahkan di dunia internasional selalu memerlukan informasi masukan kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian, Serat Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BF di FM 96,1 MHz menemani Anda pendengar masih di Jumat 14 Agustus 2026. Kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda yang mau bergabung di pagi hari ini ya, yang ingin menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda ya, khususnya terkait dengan pelayanan publik. Bisa gabung bersama kami pendengar di WhatsApp kita 082251634612, bisa by phone ataupun bisa langsung di via chat ya di pagi hari ini. Sekali lagi di 082251634612. Anda yang ingin menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda, khususnya terkait dengan pelayanan publik ya, bisa gabung bersama kami di pagi hari ini. Kita hadirkan Halo RRI pendengar dan kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk menjawab masukan Anda, keluhan Anda ya, ataupun keluhan Anda di pagi hari ini. Sekali lagi di 082251634612, di 082251634612. Bisa by phone, bisa juga langsung di chat WhatsApp kita ya, di nomor yang sama. Saya juga nanti akan menghadirkan atau membacakan beberapa pesan yang masuk ya, khususnya ini terkait dengan pelayanan publik yang masuk dalam komentar kita di beberapa postingan, khususnya di RRI Biak. Beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan di media sosial RRI Biak ya, baik di Facebook, Instagram maupun di TikTok @RRI Biak. Ada beberapa informasi-informasi atau berita-berita terkini yang kami hadirkan, dan di sana juga terselip beberapa komentar-komentar ya, yang juga mungkin bisa menjadi masukan untuk pihak-pihak terkait. Nanti kami akan pilih beberapa masukan ya, yang ada juga di Facebook kita di RRI Biak, dan nanti juga Anda bisa menyampaikan secara langsung by phone di 082251634612. Bisa disampaikan secara langsung dan pastinya juga secara santun. Di WhatsApp juga bisa ya, chat WhatsApp kita di nomor yang sama 082251634612. Saya terima dulu penelpon yang sudah masuk bergabung. Iya, halo, selamat pagi.
1: Pagi,
0: dari siapa, di mana?
1: Dengan Mansar Samuel di belakang Pantelera Yenores.
0: Mansar Samuel?
1: Iya.
0: Mansar Samuel di Yenores, silakan.
1: Belakang kantor Yenores.
0: Oh, belakang. Oke, belakang kantor lurah Yenores, silakan.
1: Iya. Iya, saya mau sampaikan sedikit terkait jalan-jalan yang di kampung sana. Kalau bisa pemerintah tolong memperbaiki jalan-jalan yang dari barat sampai ke sana, terus di Biak utara juga tolong perhatikan. Terus dia terkait bansos ini pendataan sudah cukup banyak, dan juga pemerintah tolong perhatikan masyarakat yang tidak mampu. Ini banyak sekali yang desilnya sangat tinggi. Ditolong supaya pemerintah ajukan ini supaya ke sana mungkin di pusat bisa turunkan desil masyarakat yang tinggi. Juga kantor lurah ini tolong supaya pendatasan terus tangan dengan baik, supaya dia yang tidak punya nama juga bisa membawa beras bantuan pangan. Itu saja.
0: Okay.
1: Selamat pagi dan Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, terima kasih buat kakak yang bertugas.
0: Okay.
1: Bisa, terima kasih.
0: Makasih juga untuk Bapak Samuel ya, yang di belakang kantor Lurah Yenores, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Samuel. Kami masih menantikan di line telepon 082251634612 ya, bisa langsung di line telepon atau juga kalau Anda ingin menyampaikan via pesan juga bisa ya, di chat WhatsApp kita nomor yang sama ya, 082251634612. Pak Samuel, di belakang kantor Luraya Nures menyoroti mungkin bisa memperhatikan jalan-jalan di kampung ya, khususnya di area Biak Barat dan Biak Utara yang rusak ya. Lalu terkait dengan pendataan bansos juga yang diharapkan tepat sasaran sesuai dengan desil ya. Nanti kami akan mencoba menghubungi pihak terkait ya, untuk menjawab terkait dengan masukan atau keluhan dari Bapak Samuel di pagi hari ini. Anda yang ingin bergabung pendengar bisa layan telepon ya di 082251634612, atau juga bisa chat WhatsApp kita di nomor yang sama 082251634612. Nanti saya akan membacakan juga beberapa yang masuk di Facebook kita ya. Ini ada beberapa komentar-komentar juga yang ditinggalkan yang juga bisa menjadi masukan juga dari masyarakat ya. Nanti kami juga akan menghubungi pihak terkait untuk menjawab masukan Anda ataupun keluhan Anda di pagi hari ini. Saya masih nantikan pendengar hingga nanti di pukul 8.30. Anda yang mau gabung sekali lagi di 082251634612 di Halo RRI, menyampaikan masukan Anda ataupun keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik ya. Entah itu mungkin lampu jalan yang mati, atau mungkin jalanan yang rusak, penanganan sampah, atau yang terfresh ini masalah antrian BBM ya. Oke, nah bisa gabung bersama kami sekali lagi 082251634612. Saya terima kembali penelpon kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bapak dari siapa, di mana?
2: Oh, dari Pantura.
0: Dari Pantura, dengan Bapak?
2: Barek.
0: Bapak Kebarek, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Keruan, terima kasih Pak Bapak Kebarek. Pak, saya menyampaikan atau keruan-keruan ini kalau

0: transfer Papua ke tani, ke Papua masyarakat, uang sudah berbalang kepada petugas-petugas, uang sudah putus ke kedua kampung, justru itu sudah berbalang. Terima kasih untuk Bapak atau pemerintah daerah yang bupati-bupati yang mumpur. Uang masyarakat kemarin baru ingin tanya sama saya, tolong ya, kalian bertanya kepada estimator baik. Bapak buat orang biar bulan buku kartu tani main ego ini, artinya satu kartu tani untuk transportasi, tetapi sebenarnya angkutan mana yang untuk khusus ini, karena banyak taksi-taksi yang pribadi, terus angkutan umum juga, itu banyak satu kartu ini hanya untuk kartu apa, angkutan umum. Terubah atau yang tidak bisa diwapang transfer untuk pemerintah. Kalau tetapku seperti mengenai keuangan yang tepang sebabnya, ya, itu mereka juga akan sering terapang juga. Nah itu yang mereka perlu tanggapan itu. Lalu pertama sebab mengapa ya baru tuan bapak mengapa kedua itu yang pertama dari pertama yang mereka tanggapan kenapa yang sudah berpari bapak sudah tentukan mengenai tentang sumber air bersih. Sumber air bersih di kampung khusus kampung Wakbi dengan sekitarnya kabupaten Buah Nyantor mungkinnya yang mengenai air bersih di kampung Wakbi ini baru terjadi. Sudah berpari bapak sampaikan kepada terkait untuk beberapa daerah baru terjadi 2 minggu lalu kemarin tentang mengenai cari air bersih untuk meminum, sehingga ada satu orang tua yang berjalan sampai ada 1 kilo lebih di kali keluar dari itu di Buah Utara di khususnya di Kampung Yopi. Sebabnya jadi hibah yang dialami itu nah terlalu ini jauh jalan sampai leset jatuh sehingga jadi korban itu langsung meninggal itu kenaikan pancar yang bersih untuk menggunakan untuk keluar yang terjadi di Buah Utara di Yopi. Jadi ini tolong diperhatikan aparat kampung dengan kepala distrik. Kepala distrik itu jangan di tempat saja, tetapi bisa jalan dan ngecek, karena kebanyakan dari kepala kampung itu lalai dengan terlalu kesibukan banyak sehingga tidak ngecek kepada masyarakat kampung sebenarnya kekurangan apa itu. Jadi tolong diperhatikan kepala distrik juga dalam setiap ini kunjungan kampung yang dia punya wilayah bekerja. Jadi sekarang diperhatikan untuk pemerintah daerah masalah air bersih saja ada yang sudah korban, jadi tolong diperhatikan benar-benar itu. Nah itu iya, jadi tolong kasihan mama yang tua-tua saja itu kalau tidak mampu berjalan, apalagi kalau ada punya anak-anak yang di samping, kalau tidak ada kasihan mereka mengambil air di mana terpaksa. Ya, itu bisa berjalan berpaksa ibu untuk berangkat untuk cari air bersih untuk minum. Nah, itu dia. Itu yang bisa perlu bapak sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya, khususnya untuk kepala apa yang terbaik.
1: Oke, baik.
0: Nah, itu saja yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih bapak kepada.
0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga. Ya, dari arah Pantura yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ya, ada Bapak Kebarek yang menyampaikan beberapa poin ya. Di sini terkait dengan penyaluran kartu tani ya, penyaluran kartu tani yang sudah berjalan lancar. Namun ini menjadi pertanyaan bagi para petani ya, atau bagi para penerima kartu tani ini, di mana angkutan mana yang bisa mengakomodir para petani tersebut. Lalu juga terkait dengan sumber air bersih khususnya di daerah Kampung Yopdi dan sekitarnya, yang di mana sumber air bersih ini cukup minim. Masyarakat harus menempuh sekitar 1 km dengan berjalan kaki ke sumber air. Dan hal ini mengakibatkan juga adanya korban jiwa ya, korban meninggal dunia. Kami turut berbelasungkawa untuk keluarga. Kami akan mencoba untuk meneruskan ya masukan Anda, keluhan Anda kepada pihak-pihak terkait Kami Halo RRI akan menampung untuk masukan Anda pendengar di pagi hari ini, dan kami akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk menjawab masukan Anda maupun keluhan Anda di pagi hari ini. Kami masih menantikan ya di WhatsApp kita pendengar, di chat maupun live telepon di 0822 5163 4612.

saya mungkin menambahkan ini ada yang bergabung juga tadi di kemarin ya di via Facebook kita. Ini masih terkait dengan kartu tani juga. Di mana khususnya untuk petani ya. Ini ada yang bertanya juga bagaimana solusi untuk para petani yang dari kampung jika ingin membeli bensin untuk menggunakan traktor ya. Ini terkait dengan pembatasan ya khususnya bagi pembelian BBM subsidi yang dimana saat ini antrian yang beberapa waktu lalu cukup panjang ya, ini sempat terminimalisir. Lalu ada yang bertanya juga bagaimana dengan petani yang ingin membeli bensin untuk digunakan pada traktor ya, kalau ingin membelinya memakai jerigen. Ini juga memohon solusinya. Oke, line telepon 0822-5163-4612 kami buka kembali. Silakan Anda yang mau gabung pendengar di pagi hari ini ya. Saya terima kembali penelpon kita. Halo, selamat pagi. Terputus. Bisa dicoba kembali pendengar 0822-5163-4612 atau bisa di chat WhatsApp kita di pagi hari ini ya di nomor yang sama 0822-5163-4612. Kami nantikan partisipasi Anda di pagi hari ini. Pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda program Halo RRI hingga nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur.

Masih di program Halo RRI, pendengar Anda yang ingin bergabung menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda, ya, ataupun hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik, ya, bisa disampaikan secara santun pendengar bersama kami di Halo RRI di 0822-5163-4612. Anda juga bisa di via chat WhatsApp kita, ya, di 0822-5163-4612, nomor yang sama bisa di pagi hari ini. Mungkin Anda ingin menyampaikan terkait jalan yang rusak ataupun lampu jalan yang mati, penanganan sampah, ataupun Anda yang mungkin saat ini sedang antri bensin, ya. Bisa sampaikan masukan Anda di pagi hari ini. Apapun yang terkait dengan pelayanan publik, ya, bisa disampaikan secara santun. Nanti kami akan meneruskan masukan Anda, keluhan Anda, meneruskan kepada pihak terkait, ya, untuk menjawab masukan dan juga keluhan Anda di pagi hari ini.

Kami masih menantikan pendengar masih di program Halo RRI di pagi hari ini. Kita akan break sejenak pendengar. Kami akan kembali selepas kita nikmati dulu satu tembang pilihan berikut ini. Kami masih akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 8.30 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Baik, selamat pagi pendengar Arwo BBY. Terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak pagi ini. Kami masih hadirkan untuk Anda Halo RRI hingga nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung, kami masih buka line telepon ya di 082-5163-4612 atau Anda bisa mendengar meninggalkan pesan di WhatsApp kita di nomor yang sama ya di 082-5163-4612. Saya coba terima kembali penelpon kita di pagi hari ini, pendengar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat
0: pagi. Dari siapa, di mana?
1: Silakan. Saya mau sampaikan pengaduan terkait untuk Bapak Bupati dengan Wakil Bupati DPR. Tolong perhatikan warga masyarakat yang tidak mampu ini. Ini di masyarakat tinggal ini banyak sekali yang tidak layak dihuni. Jadi tolong kalau supaya ada masih ada anggaran banyak otonomi khusus, tolong di salurkan ataupun diberikan bahan bantuan untuk masyarakat yang sudah mampu. Oke, yang kedua, jajaran Polres, tolong supaya setiap hari itu melakukan patroli atau setiap malam, ataupun patroli juga dari Polres menyiapkan nama layanan pengaduan. Itu saja, selamat pagi.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi. Iya. Baik, pendengar, Bapak Samuel kembali lagi ya, menyoroti dua hal terkait dengan pengentasan kemiskinan ya di Kabupaten Biak Numfor, dan juga jajaran Polres diminta mungkin lebih aktif dalam melakukan patroli pengamanan khususnya.

Kami masih menantikan pendengar partisipasi Anda di pagi hari ini. 0822-5163-4612. Kita masih di Halo RRI. Yang ingin bergabung ya di Halo RRI pagi hari ini, menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, bisa sekali lagi di 0822-5163-4612 ya. Mungkin ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik ya, khususnya lampu jalan, atau mungkin terkait dengan penanganan sampah ya, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bisa gabung bersama kami sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612.

Ya, kita masih di Halo RRI. Pendengar, sekali lagi kami masih menantikan yang ingin gabung bersama kami ya di WhatsApp maupun di chat WhatsApp kita maupun di line telepon 082251634612.

0: nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini ya. Saya mungkin akan membacakan beberapa pesan yang masuk khususnya pendengar di Facebook kita ya. Ini terkait dengan antrian BBM yang mulai ditertibkan pendengar ya, khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan modifikasi ya untuk mendapatkan BBM subsidi yang berlebih untuk dijual kembali. Beberapa pesan yang beberapa komentar yang akan kami bacakan di pagi hari ini ya, ini juga akan menjadi masukan yang masuk ke kami yang kami hadirkan di Halo RRI. Ini ada akun atas nama Mandra ya, di mana masih belum bisa hentikan kemacetan pengisian BBM. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu ditertibkan, yaitu penertiban mobil dan motor yang bukan plat mobil PA atau kendaraan dengan kode di luar PA ya, seperti DD, AD, AS ya. Dan banyak sekali kendaraan roda 4, roda 2 yang mungkin dikategorikan sebagai kendaraan bodong, karena kendaraan tersebut bisa merugikan ya, khususnya bagi kendaraan-kendaraan dengan kode plat PA atau Papua, karena kendaraan-kendaraan tersebut ini tidak membayar pajak ke daerah. Ada juga yang masuk Yense, di mana ini memberikan apresiasi untuk masyarakat Biak Numfor bagi Polres Biak Numfor ya. Apresiasi dari masyarakat bagi Polres Biak Numfor untuk satu langkah yang sudah diterapkan melalui BBM bagi masyarakat. Namun alangkah baiknya semua kendaraan khususnya mobil level menengah ke atas ya, ini dilarang juga karena subsidi ini memang hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Mungkin ada mobil-mobil dengan level menengah ke atas ini bisa diarahkan ke bensin, ke Pertamax ya, dibandingkan ke Pertalite. Ada juga yang mengeluhkan, ada juga yang memberi masukan ya, karena penertiban ini Pertalite ini masih bisa tersedia bagi masyarakat sampai siang, karena biasanya hanya tersedia pagi dan kadang juga mengantri, namun sudah habis. Ini ada Joe yang juga memberikan apresiasi dan juga masukan ya. Saya masih akan terima telepon berikutnya, pendengar. Kita masih di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
2: Wah, pagi Bu.
1: Pagi. Iya, dari siapa, di mana?
2: Bapak Tua, Bapak Tua.
1: Iya.
2: Jadi Tuan ingin dengar Bapak Tua.
1: Iya, silakan Bapak. Bapak Kebarek.
2: Nah, ini mengenai BBM ini. Yang terima kasih untuk pengamanan-pengamanan tani yang ada di Kabupaten Bogor, dari Kabupaten Sikin. Tadi terima kasih juga atas pengamanan yang sudah ditugaskan, khususnya dibuat Bogor, Kabupaten Bogor. Semua sudah baik dalam antri-antri ini, sudah baik Bapak ikuti apa, semua sudah baik. Cuma yang sedikit yang kepal itu bang, orang masyarakat atau orang ada di Kabupaten Bogor memang sudah jelas mengenai hantu-hantu. Tetapi ada kekurangan sedikit yang kami lihat terpanjang hantu ini. Itu bukan di Kabupaten Bogor sendiri. Tolong diperhatikan juga Kabupaten atau Kabupaten tetangga itu Cipori. Itu mengenai tentang Cipori juga ada parkir senior situ. Jadi apakah bagaimana langkah-langkah yang pemerintah daerah atau baru Kabupaten ini ada dikeluaskan untuk Kabupaten Kepulauan ini ya, artinya penerbit yang jelas supaya bisa dua jangan terlari ke dua terus begitu. Karena juga itu yang satu kendala yang mereka juga masuk ke sini untuk pembuatan antri penuh panjang, jadi ada latarnya antri untuk bawa ke Kepulauan. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebenarnya yang lebih tentang masyarakat atau pengguna-pengguna kendaraan ini yang dibiak saja, tapi tolonglah diperhatikan mengenai tentang bahwa kami sejauh ini dia juga harus punya penampung yang siap, yang matang untuk masyarakat sejauh ini. untuk kami dibuat terus. Akibatnya laporan-laporan yang masyarakat yang tidak puas dan tidak menjadi melihat bahwa benar-benar tidak mampu atau satu tempat penampung ini yang ada di dia sih. Itu sudah diperhatikan. Walaupun akan ditekan terus ke masyarakat dia. Harga sepuluhnya juga kerjasama yang baik supaya mereka juga punya penampung yang jelas di Jori. Baik, itu saya yang suka.
0: Baik, terima kasih Bapak Kebarek di Pantura. Nah, ini terkait dengan penyaluran BBM juga ya, mungkin harus diperhatikan juga untuk oleh pihak-pihak terkait ya, bagaimana untuk penyaluran ke kabupaten tetangga khususnya ya, di Kabupaten Supiori. Kita masih di Alo RRI pendengar di pagi hari ini 0822-5163-4612. Yang mau bergabung di line telepon bisa langsung ya di pagi hari ini, ataupun Anda bisa menyampaikan juga di via WhatsApp kita di nomor yang sama, chat WhatsApp ya 0822-5163-4612.

0: sapu BBM habis nih. Sebelum ke kantor, kita orang isi BBM dulu ya.
1: Iya, isi BBM dulu sudah.
0: Aduh, antrian panjang lagi.
1: Bah, kenapa kau mau ikut antri? Itu BBM bersubsidi. Kau pakai mobil kelas atas baru isi BBM subsidi sana. Tidak terlalu antri itu.
0: Ah, kalau BBM bersubsidi kan lebih murah toh.
1: Iya murah, tapi kau yang pakai mobil kelas atas begini pantasnya gunakan BBM non subsidi. Karena BBM bersubsidi itu untuk kendaraan kelas menengah ke bawah atau angkutan umum.
0: Aduh, ya sudah, saya beli BBM non subsidi saja. Daripada kita orang terlambat, nanti bos marah lagi.
1: Iya begitu. Ingat, BBM bersubsidi itu lebih diperuntukkan bagi moda transportasi publik maupun kendaraan kelas menengah ke bawah. Kalau kau merasa pakai mobil kelas atas buat gaya, ya sadar diri beli BBM non subsidi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya

di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Benar-benar ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Oke, baik pendengar, kita sudah di penghujung untuk Halo RRI pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon kita pagi ini ya, Deman Sar Samuel di belakang kantor Luraya Nores dan juga Bapak Kabarek di daerah Pantura. Sebagai closing, saya hadirkan satu pesan ya yang masuk via chat WhatsApp kita pagi hari ini dari DJ Biak. Mungkin selamat pagi, mungkin ada baiknya kerjasama dengan Samsat untuk kendaraan-kendaraan yang mati pajak. Ini bisa diurus, dikasih jangka 1 bulan. Kalau tidak, ya tidak boleh isi Pertalite. Ini terkait dengan BBM subsidi ya. Mungkin bisa ini disampaikan bahwa mungkin ada kerjasama dengan Samsat juga, apalagi terkait dengan yang mati pajak. Oke, baik, terima kasih DJ Biak yang menjadi pesan terakhir yang kami hadirkan di Halo RRI pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami tampung semua masukan Anda, keluhan Anda, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik. Dan kami akan meneruskan ya kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab masukan Anda ataupun keluhan Anda di pagi hari ini. Saya tutup untuk Halo RRI pendengar edisi pagi hari ini. Kita akan kembali berjumpa di Halo RRI di hari Senin ya. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, Jumat di pukul 8.30. Masih menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwo ini. Saya Fani masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani Anda di pagi hari ini.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat.